0: Selatan. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lembu punya susu, sapi dapat nama.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lembu punya susu, sapi dapat nama.
0: Bermaksud, orang lain yang bersusah payah serta berpenat lelah, orang lain pula yang mendapat pujian atau sanjungan.
1: Contoh ayat.
0: Bertungkus lumus, ahli-ahli persatuan mengadakan majlis perpisahan itu. Tetapi pengerusi juga yang mendapat pujian. Keadaan ini bertepatan dengan pepatah, lembu punya susu, sapi dapat nama. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.
2: 102.3 FM.
3: Idul Adha di Melah.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 8-7 minit pagi ketika ini bertemankan saya DJ Lia untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Kita ada ucapan daripada Arik di Bilik Hijau kita ni. Assalamualaikum Lia, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat Hari Raya Haji kepada semua warga kerja Melaka FM. Thank you so much kerana memberikan info-info yang terbaik kepada kami. Tak lupa juga kepada keluarga angkat yang berada di Lereh Melaka dan juga Bukit Rambai Melaka serta semua pendengar-pendengar Melaka FM, selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya juga Arik eh. Terima kasih hantarkan ucapan di Bilik Hijau kita ni. Juga kita ada ucapan daripada Buntal Beracun. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan, indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Seterusnya, ucapan daripada Kak Faridah, Aidiladha bukan tentang siapa yang terkorban, tetapi tentang apa yang sanggup kita korbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Terima kasih atas ucapan-ucapan yang dihantarkan. Okey, ada banyak lagi ucapan yang saya akan bacakan sekejap lagi. Dan 8.30 minit pagi nanti kita akan ikuti siaran langsung kutubah solat sunat Aidiladha 1447 Hijriah yang kita akan sambung siar dari Nasional FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Baik saudara, seketika kita ikuti siaran langsung kutubah solat sunat Aidiladha 1447 Hijriah yang disambung siar dari Nasional FM.
1: Terima kasih Lin Zainul di konti Nasional FM. Kita terus saja dengan solat utama untuk dengarkan kutubah solat sunat Aidiladha.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sidang jemaah yang dimuliakan, di pagi penuh gembira ini, mari kita berusaha tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenarnya. Lunaskan segala tuntutan, hindarkan segala larangan dan maksiat. Moga kita beroleh mulia di dunia hingga ke akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah tajuknya Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap insan mahukan bahagia, berjaya, tenang dalam hidup. Namun semua itu tidak akan hadir tanpa berkorban. Keluarga yang bahagia, masyarakat yang harmoni, bahkan syurga idaman, semuanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Ada yang tetap tunduk mengingati Allah saat diuji, namun ada juga yang lalai dan sombong tatkala diberi kesenangan. Firman Allah melalui surah Al-Ankabut ayat 69 yang baru dibacakan tadi. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sungguh kami akan pimpin mereka ke jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, bicara soal pengorbanan, tentu kita akan imbau sirah insan mulia bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersama keluarganya, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah meninggalkan istrinya Hajar dan anak kecilnya Ismail alaihissalam di lembah tandus Mekah yang tiada sebarang tanaman maupun sumber kehidupan. Bayangkan, seorang suami terpaksa berpisah demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri ditinggalkan di bumi asing dengan seorang bayi yang menangis dalam dakapan ibunya sendiri. Tatkala Ismail alaihissalam meningkat dewasa, datang pula ujian yang lebih berat, lebih besar apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Allah SWT berfirman melalui surah Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya Inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Maka ketika anak itu sampai ke peringkat usia yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan dapati daku dari kalangan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, melalui ibadah korban, kita bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan, tetapi kita diajar untuk mengorbankan sebahagian harta yang kita sayang, dikongsi bersama orang lain. Lihat juga bagaimana Allah mendidik kita melalui ibadah ini. Bukan hanya sembelihan haiwan, tetapi sebenarnya kita sedang menyembelih sifat bakhil, cinta dunia, pentingkan diri. Begitu juga dengan ibadah haji yang menuntut pengorbanan yang lebih besar. Korbankan harta, korbankan masa, korbankan tenaga, tinggalkan keluarga yang tercinta dan keselesaan hidup demi memenuhi panggilan ilahi. Sungguh, ibadah korban dan haji mendidik jiwa hamba menjadi mukmin soleh yang benar-benar ikhlas dalam beramal demi mencari keridaan yang hakiki. Renungi hadis berikut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Siapa yang tunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, realiti kehidupan manusia pasti menempuh pelbagai bentuk pengorbanan. Ayah memerah keringat berkorban masa, tenaga dan harta mencari rezeki buat keluarga tercinta. Ibu, amat besar pengorbanan mereka. Seawal mengandung, melahirkan, menyusu, mendidik, membesarkan anak-anak. Semuanya dilalui dengan penuh sabar tanpa sebarang rungutan. Anak juga ada sisi pengorbanannya. Akhlaknya mulia, pekertinya tinggi, patuh dan akur mentaati ayah dan ibu. Itulah bentuk pengorbanan yang mesti digalas dan dipikul oleh seorang anak yang saleh. Renungi pula ayat berikut dari suratul Kahf ayat 110. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sungguh aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadahnya kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, bersempena Idul Adha hari ini, mimbar ingin menitipkan beberapa pesan sebagai pedoman kita bersama. Pertama, pengorbanan memerlukan kesabaran. Yang kedua, ambillah ibrah dari kisah pengorbanan keluarga Ibrahim sebagai panduan dalam hidup. Ketiga, hayatilah falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji dan korban yang tentunya akan mendidik jiwa menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih sempurna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.

sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

Dia nombor satu orang Melaka. 102.3 pastinya mempesonakan anda. Okay, ucapan daripada Aiman Hakimi pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi saya ucapkan kepada DJ Lia dan juga semua pendengar Melaka FM di mana jiwa anda berada. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijriah 2026 Masihi saya ucapkan kepada semua. Semoga Hari Raya Aidiladha ini menjadi hari raya yang paling bermakna buat kita semua dan kepada yang bekerja pada hari ini, selamat bertugas. Terima kasih daripada saya. Sama-sama. Terima kasih Aiman Hakimi hantarkan ucapan kepada kita. Sebenarnya siapa yang bertugas pada hari ini pun dikira berkorban lah, pengorbanan masa dan juga pengorbanan pada hari ini kan. Sebabnya hari ini anda bekerja, orang lain bercuti kan, betul tak? Tapi tak apa, balik kerja nanti boleh sambung beraya, boleh sambung makan ketupat rendang dan juga boleh sama-sama lah bergotong royong. Kalau tak hari ini, besok pun ada lagi kan korban lembu dan juga kambing. Ada orang korban unta juga kan. Ada tadi perkongsian daripada Ija di suraunya ada korban unta dan juga 10 ekor lembu. Masya Allah. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan korban pada hari ini. Juga Cik Mahmah Lima pun ada hantarkan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua teman-teman dan sayap-sayap Melaka FM. Tak lupa juga yang mengenali diri ini dan juga untuk DJ-DJ yang bertugas. Terima kasih Cik Mah. Okey, sekejap lagi tepat pukul 9 kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dan sekembalinya nanti akan ditemani oleh saya lagi sehingga pukul 10 pagi nanti, okey? Apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: di Melaka ni. Tapi masih banyak lagi dialek Melaka yang saya tak tahu.
1: Alamak tuan, apa susah-susah? Dengar je Radio Melaka FM, ada dialek Melaka setiap Rabu pukul 9.15 minit pagi.
0: Okey, baik. Untuk dialek Melaka pada hari ini, edisi 27 Mei 2026, perkataannya adalah Chokeng. Ha, C-O-K-E-N-G, Chokeng. Chokeng ni bermaksud tercegat ataupun berdiri tegak. Dan contoh ayatnya, Pakcik Chokeng ketika proses sembelihan daging kobra itu kerana takut darah. Ulang suara. Pakcik Chokeng ketika proses sembelihan daging korban itu kerana takut darah. Jadi, perkataan hari ini adalah Chokeng, iaitu tercegat ataupun berdiri tegak.

0: nonton.
1: Halah.
2: Apa?
1: Sudah.
0: Sorry. Sama Yaya.
3: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
4: Pesanan di mana masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

Ya, Melaka FM mempersonakan 9.33 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Lia di sini sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Okey, seterusnya saya nak bacakan ucapan daripada Putri dari Bedok North, dari Singapura ni. Putri katanya masak lauk raya nasi jagung dengan opor ayam dan juga sambal goreng. Kalau hasil pencarian Lia di Google opor ayam ni, dia macam masak lemak. Ayam masak lemak macam tu lah kalau kita dekat Malaysia ni kan. Tapi nampak menarik dan sedap itu dia menu raya untuk Putri dari Singapura. Terima kasih. Dan seterusnya ucapan daripada Hamdan dari Batu Pahat, Johor. Nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat DJ Lia, DJ Melaka FM. Tak lupa juga kepada sayap-sayap dan juga sahabat-sahabat setia Melaka FM. Dengan pesanan, yang sedang memandu, berhati-hatilah di jalan raya. Baik, itu dia ucapan daripada Hamdan. Dan seterusnya Kak Wadia dari Batu Pahat, ucapan selamat Hari Raya Aidiladha untuk mak akak yang nak masak tu, untuk kawan-kawan akak dan juga untuk semua DJ Melaka FM. Dan tak lupa untuk yang berada di TikTok Melaka FM, untuk adik selamat bertugas. Terima kasih Kak Wadia. Okey, terima kasih juga kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Kalau anda nak borak-borak dengan Lia, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, pergi je dekat live TikTok Melaka FM. Kita boleh borak-borak kat situ kan. Boleh tengok dak Lia pakai baju warna apa hari ni, baju raya hari ni kan, warna apa. Kenalah tengok dekat TikTok Melaka FM. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

9.54 minit pagi ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan untuk edisi hari ini 27 Mei 2026, hari Rabu bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok waktu yang sama juga untuk Gegar pagi 6 hingga 10 pagi 28 Mei 2026. Selepas ini anda akan bertemankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya, Persona 10.2, dan pastinya pelbagai info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik DJ Daim akan kongsikan bersama dengan anda. Apapun, sebagai yang

0: Akhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Zaki Yamani dan juga Ahmad Merah, Raya Tak Nak Single. Jadi sampai di sini saja tugasan saya. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha.
1: Merah, kamu ada weh?
2: Tidaklah teman. Kamu ada?

0: malam ini.
1: Ini semua Poyo.
2: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
3: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
4: Setiap juadah yang terhidang, tersisa.

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua, bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi,

0: FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas. Selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua.
Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Jannik Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Arina Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adanan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha yang baru saja bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini bertemankan saya Daim Zainuddin menemani untuk bersona 10.02. Alhamdulillah, hari yang ditunggu-tunggu terutamanya untuk mereka yang mengerjakan ibadah haji dan juga mengerjakan ibadah korban, insyaAllah. Moga-moga diterima segala amal ibadah kita. InsyaAllah bertemankan saya Daim Zainuddin sekali lagi dan bersona 10.02. Kalau tadi Lia menemani anda gegau 6 hingga 10 pagi, gegau paginya, giliran saya pula 4 jam yang berikutnya. Mengharapkan agar anda terus-terusan berada dalam keadaan sejahtera, aman, tenang dan damai bersama keluarga. Kalau sendiri, moga-moga dalam keadaan sejahtera dan tenang sentiasa, insyaAllah. Bawa pun terus layan kami dengan pelbagai pengisian sepanjang Aidiladha ini, insyaAllah. Terus dengar-dengarkan kami kalau ke sana dan ke sini, dengarkan melalui frekuensi 102.3 atau di mana juga menerusi RTM Klik. Ini betul-betul percuma terutamanya. Okeylah, kita akan layan kejap saja lagi. Terus dengarkan kami, lagu-lagu raya diselami dengan lagu-lagu yang istimewa juga bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan. Apa-apa pun, terus dengarkan yang ini di 102.3.

soalan yang ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Melaka FM, pilihan orang Melaka. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

الله أكبر لا إله إلا

الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

0: sejahtera.
1: Ada yang suka lagu baru dan terkini? Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Ya, di Melaka FM 102.3 dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma suasana kalau di luar konti ni. Ada suam majikan macam mendung, bernada berangin aja begitulah. Itulah suasana yang yang apa, yang paling kita nak kan. Terutamanya di hari yang cukup berbahagia ni. Terutamanya untuk insan-insan yang bergelar Duyuful Rahman, tetamu-tetamu Allah yang berada di Tanah Suci Mekah ya, menyempurnakan ibadah haji. Alhamdulillah, semoga mabrur dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan untuk yang menjalani ibadah korban terutamanya yang Allah beri rezeki yang lebih, alhamdulillah dapat menjalankannya, tak kiralah bermula hari ini kan. Alhamdulillah, moga dipermudahkan segala urusan dan ditambahkan nikmat insya-Allah. Dan kita sebenarnya kalau ada kelebihan kita kongsikan bersama-sama insya-Allah. Dan ada Jafar juga sebenarnya daripada Kak Razilah, kita di Kampung Gajah katanya dia siap hantarkan gambar sama Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan, ketenangan dan rahmat buat kita semua katanya, berserta dengan gambar sekeluarga tu. Dan Kak Nur Kamariah katanya assalamualaikum dari pendengar setia di mana Melaka lah ber, katanya dari Kak Nur Kamariah dan Abang Haji Yusof buat ke semua adik-adik DJ Radio Melaka, dan tak lupa buat semua petugas-petugas yang selamat Hari Raya Aidil Adha, membawakan keberkatan buat kita semua insyaAllah. Amin. Nah, daripada kiriman Kak Aram di Lubuk Cina katanya, Kak Aram Lubuk Cina ucapkan selamat Raya Aidil Adha buat Marliana Hasim sekeluarga di Parit Sulong, Popo di Bengkalis, Kak Abid di Jeram, Mama di Cheng dengan di Cheng Melaka. Ucapan salam ingatan selalu. Dan Bak Zura selamat, kita buat semua Bak Zura juga tak dilupakan. Dan sahabat konti Walaim, terima kasih. Dan daripada kiriman Mak Aja, Assalamualaikum Daim, selamat akhir raya katanya. Buat semua mendengar Radio No. 1 Melaka, selamat untuk Gaza. Ada masa datang rumah Mak Jah katanya. Okey, baik, assalamualaikum. Itu sempat antara yang kita bacakan. Yang nak mengatakannya terus saja hantarkan ke beli hijau kami di talian 010-806-1023. Ada Abang Isyam kita dari Batu Pahat katanya tengah nak masak asam pedas tetil katanya. Tu dia kisahnya, yang datang rumah dia tu bersyukurlah adanya. Ada juga yang datang terutamanya budaya kunjung mengunjungi. Tambahan pula ada yang bercuti panjang kan, ambil cuti sekaligus sederap katanya dengan cuti sekolah anak-anak sekali. Manfaatkan waktu yang berkualiti bersama keluarga dan layan yang ini di Melaka FM.

0: Dapur Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: retro dan terkini kami gabungkan di sini.
1: Pipi pauh di layar.
2: Cepat sikit Muzamil, Mak nak beli siput sedut ni. Kan lambat dah tutup kedai Cik Mila dekat pasar besar tu.
3: Alah, kejaplah Mak. Kereta banyak ni. Ui, waktu ni lah banyak kereta atas jalan ni tau. Ish.
2: Itu biasalah, Melaka ni kan negeri pelancongan. Memang waktu macam ni orang ramai datang cuti. Tu Muzamil, bagi signal. Kita masuk sempang kanan tu.
3: Kereta ni, bagilah laluan. Ni dah bagi sinar dan masih nak mimpit lagi ni.
2: Alah, kat atas jalan raya ni kena bertimbang rasa. Orang minta laluan cara baik, kita bagilah. Tapi kalau orang minta cara tak baik pun, kita bagi juga. Ha, tak ada untung nak berebut-rebut atas jalan raya ni, Muzamil. Ha, kalau jadi benda tak diingini nanti, ha, dua-dua pihak rugi. Kena ingat keluarga yang tunggu kita kat rumah tu.
3: Betul tu, Mak. Atas jalan raya ni, selain memandu kenderaan lesen, kena juga ada empati. Jangan pentingkan diri. Ni, nak

0: dengan dekat sini pun Samir.
1: Ah, dekat filem tu orang naik basikal je mak. Sebab Qantas dengan pejabat tu 500 meter je dekat. Kalau nak pergi jauh sikit naik e-hailing. Jadi tak dapatlah awak nak jawab soalan mak tu.
0: Oh, patutlah balik sini je. Kamu asyik merayau bawa kereta. Rupanya dekat sana tak dapat pegang steering.
1: Alah, kantoi pula.
2: Sikap dan pemanduan secara berhemah merupakan elemen penting yang perlu diterapkan terhadap pemandu serta pengguna jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan. Bertimbang rasa semasa pemanduan mampu mengurangkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya akibat sikap pemandu itu sendiri. Pesanan hebat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Kampus Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampus Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Trono edisi Aidila Raha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampus Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebab kan bang?
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini semestinya di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Kampung
5: Seronok. Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Kita singgah kedai jual barang kucing jap, boleh?
1: Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun.
0: Tak, sekarang ni memang tak ada. Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak beli kucing ke?
0: Yelah.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Apa barang bagi? Aku belilah.
1: Wah.
0: BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Ha, apa?
0: British Short Hair. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Setiap.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual RM500 je.
2: Wow.
0: Apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam RM300. Ada balance lagi RM200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Eh, biar betul kau ni.
0: Iya.
1: Jangan kena scam sudahlah.
0: Ish, kau ni.

0: Sweda, aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hey, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kemai manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi $200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Itu pun aku tahu dia letak depan pagar je. Aku call balik orang tu, tak blok aku
0: Alahai Zuraida. Kalau kau nak kucing macam ni, ha tu dekat pasar besar bacang tu, ha banyak. Macam-macam colour ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkena juga kau kali ni Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Sempat kamu Ijat, jemasa sekali kat surau petang ni. Tak banyak kerja ke kat kebun hari ni?
1: Tak banyak sangat kerja kat kebun sekarang ni Imam. Cuma tinggal nak pantau perkembangan pokok-pokok sekarang ni je. Saya tukar baja. Harap serasilah.
2: Hai, kenapa kamu tukar baja? Apa baja lama tu tak okey ke Jad?
1: Okey tu memanglah okey Pak Saleh.
2: Habis tu?
1: Tapi sekarang ni stok baja dah susah nak dapat. Dengar cerita nanti harga naik lagi.
3: Oh my god!
1: Tu saya cari alternatif lain, baja tempatan yang lebih murah. Selain saya campurkan dengan baja kompos yang saya dengan Mujibu buat sendiri.
2: Iyalah kan, benda ni kita tak dapat nak elak. Tapi mana boleh cari jalan alternatif? Kita usahakanlah. Ini Pak Saleh pun belum order lagi baju untuk pokok sawit tu. Pakai mana yang ada dulu. Ikutkan, bulan depan dah kena bajet lagi. Baju untuk dusun buah pun nak kena beli juga ni. Risau kalau stok susah nak dapat nanti.
0: Beli awal Saleh. Macam Ijat cakap tu, risau bekalan terjejas sebab krisis bekalan global ni. Kita ni peladang, nak tak nak memang bergantung pada bekalan baja untuk kebun kita.
2: Itulah, balik ni kang, saya minta Aladak Melati orderkan bayarkan terus dengan pembekal baja ni. Imam,
0: yeah.
2: Ya ni, tahun ni ramai tak yang masuk nama untuk korban?
0: Tahun ni ada kurang sikit lah Saleh berbanding tahun-tahun sebelum ni. Agaknya orang ramai dah mula berjimat cermat.
1: Betul tu Imam. Sekarang ni orang dah lebih berhemah dalam berbelanja. Kos hidup dah meningkat. Mana kita boleh jimat? Kita jimat je lah. Saya ni pun tengah struggle nak uruskan bisnes. Order dah lah mula kurang. Tapi dalam masa yang sama, saya nak pastikan semua pekerja saya dapat gaji setiap bulan. Kalau boleh, saya tak naklah kurangkan pekerja. Kesian mereka ni semua nanti nak makan apa kalau tak ada kerja.
2: Berat Ijat tanggungjawab sebagai majikan ni. Moga Allah mudahkan segala urusan kamu. Dengan niat kamu nak selamatkan piuk nasi anak-anak buah kamu tu, Allah bantu nanti insyaAllah.
1: Amin. Ni Imam, saya rasalah Imam, tahun ni saya macam tak dapat nak buat korban lah Imam. Lori pula meragam sekarang ni. Bajet yang saya simpan untuk korban ni, saya ingat nak guna untuk baiki lori. Tak ada lori, susah juga nanti saya nak angkut buah dengan sayur hantar kedai nanti. Hari tu hantar guna kereta, letih juga ulang alik hantar barang-barang ni. Kos minyak pun dah meningkat.
0: Tak apalah Ijat, kamu dulukan mana yang lebih penting. Lagipun, setiap tahun dah kamu buat korban ni. Memang ibadah korban ni sunnah muakkad. Tapi kalau kamu tak mampu, taklah menjadi satu paksaan. Jangan risau, Allah lebih tahu kepayahan setiap hambanya.
2: Betul lah apa kata Imam tu Jad. Lagipun ni Muzamil pun dah masuk nama dan bayar untuk korban tahun ni. Ada juga wakil dari keluarga kamu. Ni mak kamu pun ada juga buat korban kan?
1: Ada. Cuma itulah Imam, Pak Saleh. Saya ni dah setiap tahun saya buat korban. Tapi tahun ni pula tak dapat buat. Lain pula rasanya. Macam ada yang tak lengkap.
0: Kamu rasa macam tu mungkin sebab kamu tahu betapa besar fadilat di sebalik ibadah korban ni. Ibadah ini antara ibadah yang dicintai Allah SWT. Setiap titis darah korban haiwan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Dan setiap helaian bulunya dikira sebagai kebaikan. Korban ni juga sebagai tanda ketakwaan dan kesyukuran kita terhadap rezeki yang Allah SWT berikan.
2: Manakala daging korban tu pula Ijat dapat membantu golongan yang memerlukan, yang hanya kadang-kadang dapat makan daging bila ada ibadah korban ni aja.
1: Saya ingat lagi betapa gembiranya wajah mereka yang dapat daging korban ni Pak Saleh, Imam. Kita yang bagi pula rasa puas bila tengok mereka rasa gembira tu.
0: Tak apa Ijat, walau tak ada rezeki kamu nak korban tahun ni, tapi kamu boleh sama-sama dalam membantu pelaksanaan ibadah korban ni. Tenaga yang disumbangkan untuk ibadah ni turut dipandang Allah dan diberikan jaran pahala olehnya.
1: Baik, Imam. Tahun ni saya nak jaga bahagian kepala pula.
2: Jangan jadi macam Dak Muzamil, pitam dia pegang kepala lembu tu lepas roban.

0: Imam, nervous pula lah saya ni nak pergi tunai haji tu. Kapal terbang pun saya tak pernah naik. Gayat tak nanti Imam dengan kapal terbang tu?
1: Biasalah perasaan tu Suman. Kita nak pergi rumah VIP pun kita nervous. Lagikan nak ke rumah Allah SWT kan? Gayat tu tak adalah. Cuma masa nak gerak tu adalah goyang sikit. Lepas tu okey dah. Doa banyak-banyak. Moga selamat semuanya.
2: Imam pun goyang juga rupanya. Ini nervous-nervous juga Suman. Persiapan kamu nak tunaikan haji ni, kamu dah buat ke semua? Paling-paling tidak pun amalkan solat awal waktu, apa, ngaji Quran.
0: Dah Pak Saleh, semua tu saya dah buat. Tinggal tunggu nak terbang ke Mekah je ni.
1: Kita siapa pula Pak Saleh?
2: Entahlah Imam, nampaknya macam kereta Exco tu ada plate ke depan tu.
3: Assalamualaikum Pak Saleh, Imam.
0: Waalaikumsalam.
2: Abu Umar tu Fairul Nizam. Ustaz, kena sebut nama penuh ni, kena betul-betul ni. YB datang kawasan ni, tapi YB, kami ni soal YB. Kami tak ada buat persiapan apa-apa ni. Ada apa-apa ke?
3: Apalah Pak Saleh ni, apa dah buat persiapannya? Saya kebetulan je lalu sini, tu nak singgah, nak jumpa orang kampung seronok ni.
1: Jomlah YB, kita duduk minum dekat belai raya ni. Kebetulan saya pun ada buat kopi ni. Suman, tolong ambilkan cawan untuk YB.
0: Baik Imam, saya pergi ambil kejap .
3: Wah, ni kita langkah kanan saya ni. Saya belum sarapan lagi ni. Saya memang suka datang kampung seronok ni. Cantik kampungnya, tenang je suasana kat sini.
2: Boleh dia nanti kerap-kerap singgah air YB.
3: InsyaAllah, setenang-tenang air wajah Imam. Ni apa yang banyak pasal atas meja Pak Saleh ni dengan Imam ni? Memang Pak Saleh dan Imam memang suka shopping online ke?
1: Taklah YB, ni semua pasal orang kampung. Mana yang kurier tak jumpa rumah, diorang memang letak dekat balai raya ni. Nanti korang pasal datang ambil.
2: Mana yang tak biasa tu YB, memang dia cari-cari rumah tak jumpa. Maklumlah, rumah kampung kadang banyak nama atas tanah lot tu.
3: Macam tu ke? Macam inilah, saya nak cadangkanlah Kampung Seronok ni juga menjalankan projek kampung digital. Ini ilham Ketua Menteri kita tau. Mudah, nanti scan je data lokasi rumah.
2: Macam saya dengar yang dekat duyung tu, YB. Saya ada tengok dalam apa TikTok Black FM pasal kampung ni. Besar hati sangatlah kalau YB pun calonkan Kampung Seronok ni dijadikan kampung digital.
0: Ni YB, kami berbual-bual tu minum-minum ni juga. Ada biskut tu kalau YB nak buat cecah-cecah kopi.
3: Terima kasih Suman. Nanti saya usahakan ya untuk pelaksanaan kampung digital di sini. Nak tanya ni, talent internet dekat sini semua okey tak? Ada masalah liputan tak?
2: Alhamdulillah YB, lepas projek naik taraf hari tu, talian internet kemain laju lagi kat kampung ni. Kalau apa nak download ceramah-ceramah agama tu, senang, tekan je keluar. Kalau dulu lama nak tunggu nak siap ni. Terima kasihlah YB atas usaha YB ni.
1: Sekarang ni YB, sebab internet dah laju, ramai orang kampung seronok ni niaga online. Dari rumahnya dah boleh jana pendapatan.
3: Baguslah kalau macam tu. Alhamdulillah, seronok saya dengar feedback macam ni. Ni tahun ni nak tanya, adakah orang kampung seronok ni dapat menunaikan ibadah haji?
2: Ada YB.
3: Ada. Siapa calonnya? Bukan apa, saya ingat adalah sikit nak bagi sumbangan kepada pakar haji kampung seronok tahun ni.
0: Saya lah YB, tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni.
3: Wah, ya ke? Patut daripada Anderham. Alhamdulillah, syukur. Muda-muda kamu dah dipilih untuk tunaikan haji ya. Tahniah ya, bakal menjadi tetamu Allah. Berbahagialah wahai tetamu Allah.
0: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih YB.
3: Bila bergeraknya?
0: InsyaAllah, saya dapat penerbangan terakhir ni YB, 20 Mei ni.
3: Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kamu ya, menunaikan ibadah haji nanti. Inilah ada sikit sumbangan peribadi saya ni. Tengah terima lah ya.
0: Masya Allah. Terima kasih YB.
3: Sama-sama. Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya. Nak maklumkan yang kami tahun ni nak sumbangkan 2 ekor lembu untuk ibadah korban kat kampung Sonok ni.
1: Masya Allah, subhanallah. Terima kasih YB. Banyak rezeki orang kampung Seronok tahun ni.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak YB. Moga sentiasa dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan dan diberikan mandat sekali lagi memimpin kami.
3: Sama-sama Pak Saleh. Terima kasih juga ya untuk doa-doa yang baik-baik buat saya dan kerajaan negeri. InsyaAllah selagi mana saya diberikan kepercayaan, saya akan cuba jalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Ni Pak Saleh, Imam dan Haji Seman, insyaAllah.
0: Amin.
3: Saya rasa saya nak minta diri dululah ya. Sebab ada lagi satu kampung yang saya nak singgah.
2: Baik-baik, YB. Terima kasih lah sebab sudi singgah. InsyaAllah ada rezeki nanti. Boleh kita jumpa lagi.
3: Okeylah, insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Tak beritahulah. Sedap air kopi. Macam dekat kopi tiam.
1: Masya Allah. Ya ke, YB? Kopi orang bujang.
3: Ha? Orang bujang? Betul macam ni pun bujang lagi ke?
1: Bujang tiga lagi, YB.
0: Hai, Imam.
3: Tahniah, Imam.
0: Dah berani, Imam, ya?

0: Kak Zoya. Ha, ni lah, kira susu dengan lauk-lauk ni, Kak.
1: Wah, banyak lauk ni, Seman. Ada saudara nak datang ke?
0: Alah, saja je buat stop. Saya ni kerja tak menentu, Kak. Kadang tu, berapa hari tak balik.
1: Ya tak, ya juga kan. Yelah, jap, agak kira.
2: Sekali lagi maafkanlah.
0: Kejap, Kak. Kak, kejap.
1: Ini
0: saya nak jawab panggilan ni. Kejap, eh. Mungkin ni, Kak.
1: Yelah.
3: Apa yang dikalang kabut kasi Seman tu, Joya? Sampai akak senyum dengan dia pun dia tak balas.
1: Entahlah, Kak. Dia cakap tadi ada panggilan penting. Ni barang dalam plastik ni, barang dia lah ni.
3: Ni Joya. Akak nak beras puluh, susu sekilo. Nak buat apa tu, kuih seri muka. Tak cukup pula beras puluh.
1: Lah, kenapa tak suruh hijab je datang, Kak? Tak payahlah akak datang sendiri dengan cuaca panas macam ni.
3: Dah hijab dia pergi ngantor barang kat pekan. Nak tunggu dia balik lambat. Tu akak datang sendiri je. Alah, bukannya jauh pun kedai kau ni.
1: Yelah, akak duduklah dulu. Saya pergi timbang beras pulut sekejap, eh.
3: Mana dah main tu ya?
1: Time macam ni, Kak. Kak Siti, dia balik makan. Sekarang kejap lagi dia datanglah kedai.
3: Oh, patutlah kau seorang je. Apalah yang ralit sangat dah Seman tu berbual kat telefon tu?
4: Abang dah makan ke?
5: Abang memang nak makan tadi. Tapi itulah, tak ada selera lah bila ingatkan Juli. Pandang pinggan pun terbayang-bayang muka Juli. Terus abang tak jadi makan.
4: Abang, mengadalah. Nanti tak makan, sakit baru tahu.
5: Alah, tak apalah sakit pun. Sebab sekarang, abang dah ada doktor cinta.
4: Amboi, kemain lagi tak tercinta. Yang kat rumah tu kalau tahu, habislah abang nanti.
5: Yang kat rumah tu, doktor sakit-sakit urat. Yang kat rumah tu, nanti dia tahulah tu. Tapi bukan sekarang. Tunggu abang balik haji nanti, abang bagi tahu dia pasal kita, ya. Abang ni bukan macam lelaki lain kat luar sana tau. Yang takut bini.
4: Okey, kita tengok nanti takut ke tidak abang dengan bini abang tu. Ni abang, Julie call ni nak bagi tahu. Terima kasih tau abang dah transfer semua duit nak tunai haji tu. Pakej yang abang ambil ni, hotel dekat je dengan Kak Abah tau. Tak payah nanti abang jalan jauh.
5: Alhamdulillah, syukur. Tu yang abang nak tu. Kalau ikut nama abang dekat tabung haji, lama lagi gilirannya tau. Tapi mujurlah abang kenal dengan Julie Robes ni. Lain abang makin bahagia sekarang. Abang juga dijemput menjadi tetamu Allah SWT musim haji kali ni. Hei, syukur berganda-ganda abang rasakan tahu Julie.
4: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebab kan bang. Nanti abang jangan lupa flight abang tau. Kena datang awal. Jangan sampai tertinggal flight pula.
5: Abang 2 hari sebelum tarikh flight, abang dah minta cuti. Abang pun dah minta Melinda Ijat, budak kampung ni, hantar abang ke airport nanti.
4: Lega Julie, abang dah plan semua baik-baik. Nanti kita jumpa tau bang dekat airport. Saya hantar abang dengan jemaah lain sampai pintu pelepasan.
5: Ya ke Julie? Hei, tak sabar pula abang nak jumpa Julie. Nak tatap wajah Julie depan-depan. Asyik tengok gambar je. Tak puas.
4: Abang ni patut tak sabar nak pergi tanah suci. Tak sabar nak jumpa Julie pula.
5: Alah, sama-sama lah tu. Orang kata, sambil menyelam, minum air. Sambil tunai haji, sambil tambah cawangan baru.

0: Ni Mak Kiah, saya dah buat dah air kopi yang Mak Kiah pesan tu. Ha, saya dah letak dia dekat meja luar tu. Kang, lepas tazkirah kang, bolehlah minum-minum sebelum balik.
1: Lah, terima kasihlah Joya.
2: Eh, lepas pisang akak bawa tadi, engkau dah letak sekali atas meja tu tak Joya? Kang, orang tak perasan pula. Tak ada yang ambil makan.
0: Dah, Kak Siti. Semua makanan saya dah letak dah atas meja luar tu. Jangan risaulah Kak Siti. Tak habis kang, ada plastik kat meja tu saya letak. Boleh bawa balik.
1: Cepat-cepat. Memang dah nak mula tazkirah dah tu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ramai juga malam ni. Hari ni saya nak berkongsi sedikit mengenai pelaksanaan ibadah haji, rukun dan tertibnya. Jika ada apa-apa soalan yang nak tanya, boleh tanya ya. Yang mana dapat saya jawab, saya akan jawab. Yang mana di luar ilmu saya, nanti kita rujuk pada yang lebih arif.
1: Imam.
3: Ya.
1: Mana yang lebih afdal? Tunai haji sekali ke atau boleh beberapa kali selagi ada kemampuan kewangan dan kesihatan?
3: Menurut hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji itu wajib sekali. Sesiapa yang menambahnya melakukan lebih dari sekali, maka ia adalah ibadah sunnah. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Makanya Kia, yang wajib hanya sekali saja. Selepas itu dikira sebagai ibadah sunnah. Kenapa Kia? Nak tunai haji lagi sekali ke?
1: Tak adalah Imam. Rindu pula nak rasa suasana tunaikan haji tu sekali lagi. Nak-nak bila tahun ni Dak Seman dapat tunaikan haji. Jealous pula saya rasa Imam.
4: Jealous orang dapat pergi buat haji tak apa Kia. Jangan jealous orang buat rumah baru. Pengsan saya nanti Kia.
1: Awak ni Abang Salih.
2: Sebut pasal Seman ni, mana dia? Tak ada pun malam ni. Patut dia lah yang kena ada dengar tazkirah pasal haji ni. Kata nak pergi Mekah buat haji.
3: Mana nak Seman ni?
5: Abang Seman tidur awal kot malam ni. Sebab esok pagi-pagi dia dah minta saya tolong hantar dia ke airport. Esok kan flight dia pergi Tanah Suci Mekah.
0: Oh, kira Seman ni dapat penerbangan terakhir lah ya. Itu kena jaga betul-betul tu. Jangan sampai terlambat. Ada tak dapat nanti dia pergi buat haji.
2: Ish, kau ni Joya, janganlah cakap macam tu. Buat masin mulut kau tu. Nyaya tak Seman? Dah lah dengar cerita untuk pakej haji swasta ni, dia bayar dekat
4: RM70,000. Apa dekat RM70,000? Mahalnya. Terkejut Pak Salih dengar.
5: Iya, dia ambil pakej yang mahal.
4: Wow.
5: Katanya soal ibadah ni dia tak berkira. Janji dia dapat tunaikan ibadah dengan selesa nanti kat sana bila dapat servis yang terbaik.
3: Tak apalah rezeki dia. Seman tu pun kuat bekerja, cari duit. Kadang berapa hari tak balik ke jauh trip lori sana sini.
0: Imam, yeah. Saya nak tanyalah Imam ya. Boleh ke kita tunai haji dengan berhutang?
2: Lah, kenapa kau nak pinjam bank ke Joya sampai RM70,000? Nak ngikut Seman buat haji juga?
0: Ish, tolong sikit ya. Saya ni tak main lah pinjam-pinjam duit nak buat ibadah kat Siti.
3: Tenang. Hukum berhutang untuk menunaikan ibadah haji adalah diharuskan, iaitu boleh. Sekiranya peminjam mempunyai kemampuan untuk membayar semula hutang tersebut dan tidak membebankan sara diri. Ibadah haji itu sah, namun berhutang bukan satu tuntutan, iaitu sunat. Pembiayaan perlu patuh syariah tanpa riba dan berdisiplin dalam pembayaran balik. Walaupun harus, sebahagian ulama tidak menyunatkannya kerana haji hanya diwajibkan bagi yang mampu.
4: Dengar tu, bolehlah kita hutang ni. Tapi yang penting, pastikan mampu untuk bayar balik. Sebab hutang ni berat di dunia, dituntut sampai akhirat sana.
0: Terima kasihlah Imam ya Pak Salih. Ya. Jelas dan untuk saya.
3: Saya doakan semua yang belum lagi direzekikan untuk tunaikan haji ke Mekah, akan Allah rezekikannya untuk tunaikan rukun Islam kelima ni.
6: Amin.

0: Penerbangan Malaysia pesawat MH780 MH780 ke Bangkok.
1: Ni Abang Seman, dah check tak semua dokumen yang penting nak bawa sekali ni? Jangan ada yang tertinggal. Pasport semua ada tak?
2: Dah Ijat, kau ni macam bini abang je, balik-balik membebel benda yang sama.
1: Saya ni risaukan abang. Abang cakap saya membebel pula. Ni sekarang kat airport ni, kalau ada orang minta tolong pegangkan kejap barang dia, abang jangan tolong tau. Tu semua sedikit dada je tu. Nak jadikan abang kami hitam.
2: Ya Ijat, abang tahu. Dari Melaka kau dah cakap benda ni pada abang. Ni ulang lagi. Eh, abang nak hafal dah pesan kau tu semua. Jangan risau eh.
1: Ni semua mak yang suruh saya pesan dekat abang 3 kali. Mak cakap masa mula bergerak dari Melaka, masa dah sampai nilai, last kali masa dekat airport.
2: Alahai Kak Siti. Eh, memang betul lah sikap kakak yang jaga adik dia. Ya, abang ingat semua pesan tu Jad. Ni, terima kasih tau Ijat dah tolong hantarkan abang ke airport ni. Nanti kat sana abang doa banyak-banyak untuk engkau Jad,

0: saya nanti kat sana. Ni mana kawan abang yang nak jumpa untuk uruskan semua dokumen haji abang ni?
1: Hei, cakap pasal dia, berdebar pula abang ni ha. Eh, abang tak pernah lagi jumpa dia.
0: Ha? Tak pernah jumpa lagi?
1: Baru tengok gambar. Ni baru pertama kali nak jumpa dia kat sini, Jad.
0: Ish, habis abang kenal dia macam mana? Dia ada travel agency ke bawa jemaah umrah dengan haji ni?
1: Abang kenal dia dekat ni. Apa tu? Dekat TikTok.
2: Ha?
1: Eh, dia ramai tau followers, Jad. Tak sombong langsung walaupun dia tu popular. Dia dah dua kali dah buat haji, umur baru 35 tahun tau. Tu yang dia offer abang kalau nak buat haji juga macam dia. Abang, apa lagi, Jad? Memang impian abang lah nak tunai haji ke Mekah ni lah. Sanggup abang bawa kau semua duit simpanan abang nak buatkan haji ni? Eh, duit boleh cari, Jad. Tapi kesempatan macam ni tak datang banyak kali.
0: Ush, abang ni, abang yakin ke dengan dia ni? Abang dah tengok ke bukti-bukti yang dia ada travel agency ni? Maaf ya bang, saya bukan apa. Risau abang kena tipu je bang.
1: Eh dah, semua tu dia ada bagi abang tengok tau. Eh jangan risaulah, Jad. Benda soal agama ni, mana ada orang nak tipu? Mana ada orang nak buat main? Eh, semua orang takut dosa tau kalau gunakan agama ni.
0: Hai, tak apalah bang. Saya nak cakap pun, ini semua pilihan abang. Ni, abang call lah kawan abang tu. Dah pukul berapa dah ni?
1: Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Eh, kau baliklah dulu, Jad. Nanti pandai-pandailah abang cari kawan abang tu. Kita pun sampai awal ni ha, 4 jam tau awal. Jemaah lain pun belum sampai lagi ni ha.
0: Hei, tak sedap hati pula saya ni nak tinggalkan abang macam tu je sebelum hantar abang ke gate pelepasan ni. Hei, saya pergi surau sekejap je. Apa-apa abang roger saya tau. Jangan lupa call lah kawan abang tu.
1: Ya, Jad. Kan apa-apa abang beritahu kau. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam abang. Abang dah sampai ke?
1: Dah. Baru dalam 15 minit macam tu abang sampai.
3: Wah, awal abang sampai. Flight lagi 4 jam. Tapi baguslah abang sampai awal. Julie risau abang tertinggal flight.
1: Ha, ni Julie dekat mana? Dah sampai airport juga ke belum?
3: Dah sampai dah. Ni Julie kat surau airport ni. Nak mengaji sikit sementara tunggu semua jemaah sampai. Nanti Julie dah siap mengaji, Julie datang cari abang ya. Abang jangan merayau jauh-jauh tau. Ni abang dah minum ke belum?
1: Minum? Eh belum. Tu yang abang ingat nak minum dulu dengan Julie. Eh boleh lah sebelum terbang ke Mekah, abang kenal-kenal dulu dengan Julie. Kita ni asyik bercakap kat telefon je. Tak pernah lagi jumpa depan-depan.
3: Okey boleh. Tapi bagi Julie habiskan ngaji dulu ya bang. Bukan apa, dah biasa setiap hari ngaji satu juzuk. Sayang pula kalau sibuk dengan dunia sampai tak sempat hari ni nak habiskan ngaji.
1: Allah, sejuk hati abang dengar. Eh, dah terbayang dah abang. Anak-anak soleh dan solehah dari rahim Julie Robes nanti. Baiklah Julie. Julie mengaji dulu ya. Ha, nanti kita jumpa tau.
3: Mengada tau abang ni. Dah nak jadi haji pun nakal lagi. Baik bang, kejap lagi kita jumpa ya.
4: 2 jam kemudian.
0: Eh, Abang Seman, abang masih kat bangku ni lagi ke? Saya sampai dah terlelap kat surau. Abang dari tadi kat sini je. Ni mana jemaah yang sama-sama naik haji dengan abang? Takkanlah satu kapal terbang tu abang seorang je jemaah haji nanti.
1: Hei, kau ni Jad. Kau jangan buat abang lagi nervous boleh tak, Jad? Ha? Abang ni pun tunggu-tunggu juga tau kalau ada nampak kelibat jemaah yang lain.
0: Hai, bertambah tak sedap hati saya ni bang. Call baliklah kawan abang tadi. Takkanlah dah 3 jam tak siap-siap lagi dengan haji kat surau tu.
1: Aduh, tak dapatlah Jad. Eh, mana dia pergi ni? Alah, eh, handphone dia bateri mati kot.
0: Abang ni nak bersangka baik pun bang. Fikirlah juga logiknya. Ni mana detail tiket flight abang? Saya pergi tanya kat kaunter tu jap.
1: Haa ni Jad, ni. Eh tolong Jad, abang ni dah tak pernah naik flight. Sampai airport pun ni abang baru pertama kali.
0: Hai, sebab salah saya nak beritahu abang ni bang.
1: Ha? Eh, kenapa Jad? Abang dah terlepas flight ke?
0: Bukan terlepas flight bang. Pegawai tu cakap abang ni orang yang ketiga datang ke kaunter tau. Tanya pasal flight pergi haji ni bang. Flight ni bang tak wujud bang. Dan penerbangan terakhir untuk ke Mekah untuk buat haji bang pukul 7 pagi tadi. Dah tak ada penerbangan lagi dah.
1: Allahuakbar Jad. Takkanlah abang dah kena scam Jad. Eh, tak mungkin Julie Roberts yang abang kenal tu scammer. Eh, dia baik Jad. Dia suka mengaji. Cakap pun sopan je. Eh, selalu buat abang happy tau dengan manja dia.
0: Dah lah bang, sabar je bang. Apa-apa pun bang, jom kita buat report polis dulu bang.
1: Allah Jad, habis angus duit abang RM70,000 Jad. Bukan RM70, duit

0: tu apa hijab cakap? Jangan asyik nak mengungut je kerja kamu ni Melati. Dah lah, Mak nak pergi depan tengok ada lagi tak yang nak kena basuh.
1: Habis basuh periuk ni, kita orang tutup seksyen membasuh ni tau Mak. Seterusnya, suruh masing-masing bawa balik basuh ke rumah sendiri je.
0: Jangan nak mengada-ngada lah Melati. Bising Abah nanti.
1: Betul lah Mak.
2: Ish, awak ni Melati, tak baik tau macam tu. Ni kan kedua korban kampung kita, kenalah kerjasama buat semua benda. Barulah seringan.
1: Awak ni baik sangat lah Ijat. Kena jaga-jaga juga tau. Jangan sampai orang ambil kesempatan pada kita. Sebab kita ni baik sangat. Awak tengok ramai orang dah lepas makan tu kan, semua ambil bekat terus je balik. Tinggal kita berapa orang je yang masih buat macam-macam kerja lagi kat sini tau.
2: Alah, tak apalah. Sikap orang lain mana kita boleh nak kawal. Ni, yang boleh kita kawal ni sikap kita sendiri je. Toleransi dah tak pentingkan diri sendiri. Ni kan raya korban, pengorbanan kita ni kecil je tau nak dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS.

0: Kan tak? Bagi pada semua yang terlibat sejak semalam lagi.
1: Dah Imam, semua tadi saya dengan Kak Siti dah bungkus dah lagi kan. Puyuk belanga pun dah ijat dengan melati dah basuh. Ni, tinggal kemah makan ni je lah yang belum buka lagi. Yang lain semua dah settle.
2: Saya rasa lah Imam, kemah ni kita buka esok lusa lah. Semua pun macam keberatan dah hari ni.
0: Itulah, saya pun fikir benda yang sama juga Saleh. Sekarang pun cuaca tak menentu. Nak buka ni, kita buat waktu pagi je lah. Kurang sikit terik matahari tu. Ni Siti, dah Ijat ada cerita apa-apa tak kat kamu pasal seman kena scam tu?
3: Ada juga Imam. Saya dari awal dah rasa macam tu. Macam ada yang tak kena. Tapi itulah, tak tercakap pada Dak Seman. Tuk-tuk kena macam ni. Rasa bersalah pula saya sebab tak tegur dia dari awal.
4: Ish, janganlah sampai rasa macam tu Siti. Benda ini semua dah ditakdirkan. Berlaku pun atas izin Allah. Mesti ada hikmah di sebalik semua ni.
1: Ya, kadang orang kata nak dapat rezeki besar ni, memang dia uji dulu dengan ujian yang berat.
0: Tak apalah, kita doakan je lah yang terbaik buat Seman. Moga digantikan dengan rezeki yang lebih baik. Niat dia tu murni nak tunaikan haji ke Mekah masa usia muda. Masa tengah sihat lagi, kudrat pun banyak nak beribadah. Cuma itulah, takdir pula tulis sebaliknya.
2: Hai, ini dah jarang dah nampak Dak Seman. Biasanya ada juga dia datang surau solat jemaah sesama. Kadang menyembang bila dicuti kat warung Dak Mona. Ini semenjak hari tu, langsung tak nampak dia dekat warung Mona. Mona pun ada tanya juga, Seman balik kampung ke? Lama tak nampak. Tapi rasa Pak Saleh ada Seman dekat sini sebab tengok anak dia je main-main depan rumah petang-petang tu.
0: Dia malulah tu dengan semua yang terjadi. Tapi tak apalah, kita bagi dia masa bertenang dan berdamai dengan takdir. Dulu ujian sama pun pernah kena pada Dola. Dah beria nak pergi haji, tapi tak dapat pula.
3: Tu lain Imam. Dak Seman ni kena scam dengan makmur dia, kenal kat TikTok. Yang tak pernah jumpa Dola pula kena scam dengan bini dia sendiri. Habis duit Dola, si Joya buat melabu sahamas.
1: Ish, Kak Siti ni, orang punya lama nak bagi lupa. Dia boleh pula ingatkan kat sini.
3: Alah, sorry lah Joya. Tiba-tiba pula akak teringat.
2: Aduh, boleh pula teringat yang tu ya Siti. Hai, satu kampung dah panggil Haji Dola.
1: Alah, tak apalah, semua yang jadi ni mesti ada hikmah kan. Kalau dulu dia dah jadi dia haji, lagi awal dia hilang tak balik-balik kan Imam. Ni sekurang-kurangnya sempat juga kami hidup bahagia lagi beberapa tahun sebelum betul-betul dihilang ikut perempuan Arab masa buat umrah tu.

0: bukan perempuan Arab Kak Joya, tapi mak jiran kita yang kerja kat sana.
1: Kurnijan, orang dah pesan banyak kali. Jangan beritahu apa yang tak perlulah.
2: Aduh, Abang Dola. Sampai hati Abang jatuh kat standard saya. Ingatkan saya sama level dengan perempuan Arab tu.

0: Daim Zainuddin sebagai Pak Salil, Surati sebagai Mak Kia, Ayub Awang sebagai Imam, Siti Rubiah sebagai Mak Siti, Sofia Sufi sebagai Joya, Afiq Aizad sebagai Ijad, Nur Hayati sebagai Melati. Penampilan khas bagi Datuk Fairul Nizam.
1: Wow.
0: Hairul Ashraf sebagai Seman, Azura Anwar sebagai Juni Robes. Drama Idilat Nahata Pusono, Seman Naik Haji adalah karya suntingan dan terbitan Yad Melati dan Mistik Siti Fatimah.
2: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.
3: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.
4: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sebagian itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan Manis dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis Muhammad Daniel Amshar Arfi merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah kurban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: program ibadah kurban perdana berpaduan lepas pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
4: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah kurban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
5: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kuasa hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
4: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kejuruteraan Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabrok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Dia berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Adha selain daripada menyembelih korban. Sesungguhnya binatang korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah korban lebih dahulu menitis ke satu tempat di sisi Allah sebelum ia menitis ke bumi. Oleh itu elokkanlah dirimu dan ikhlaskanlah melakukannya. Sunan At-Tirmizi, hadis 1413. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita hari raya korban ataupun Aidil Adha semakin hampir dengan kita. Mereka yang melaksanakan ibadah korban ini di hari kiamat akan datang binatang yang dikorbankan beserta tanduk, kuku dan bulunya sebagai saksi ibadat yang telah mereka laksanakan semasa dunia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahawa ia juga menunjukkan kesempurnaan pahala yang diperolehi bukan setakat ibadah biasa tetapi yang datang dengan bukti nyata pada hari kiamat, di mana setiap bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan saksi kepada pelakunya di akhirat. Dan ibadah korban yang ikhlas yang dilaksanakan oleh Muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhainya sebelum darahnya menitis ke bumi. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali menyatakan bahawa ini menunjukkan Allah sangat suka kepada ibadah ini kerana ia menggabungkan keikhlasan, pengorbanan harta dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Laksanakanlah ibadah korban dengan memastikan binatang yang terbaik berdasarkan kemampuan keuangan, cara penyembelihan dan pengagihan daging yang sempurna. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil ingatan daripada pesanan Nabi SAW. Wallahu a'lam.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click. Frekuensi di Muar Johor 102.3 hanya di Melaka

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, yeah, Melaka FM mempersenakan insyaAllah. Dah pun dah 1.43 Mei dia petang. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Melaka FM 102.3. Yang sedang mandu, selamat mandu. Yang baru nak keluar mungkin lepas solat zuhur tadi ni kan, nak keluar sana sini, nak ziarah ke dan sebagainya, ataupun baru selesai usah nak mengagihkan daging kurban dan sebagainya. Semoga segala ibadah diterima Allah Subhanahu Taala insyaAllah. Dan kita doakan sama-sama, mungkin ada ahli keluarga, sanak saudara, ibu bapa, adik-beradik ataupun guru-guru yang mungkin pergi dapat pergi menunaikan haji, yang semoga diterima ibadahnya sebagai duyuf rahman, mendapat haji yang mabrur insyaAllah. Baiklah, izinkan saya DM Zainuddin mengundurkan diri insyaAllah. Sebab sini rekan suka saya saudara Izan akan menemani anda, DJ Izan menemani anda hingga pukul 6 petang nanti semestinya dalam panorama 26 di Melaka FM. Istimewa bersama dengan beliau selepas ini nanti. Teruskan pendengaran anda bersama dengan kami, walau di mana jua melalui 102.3 frekuensinya, ataupun yang ini betul-betul di mana jua dan betul-betul percuba melalui RTM Klik. Okeylah, jumpa dan jumpa lagi beberapa buah lagu untuk anda. Terima kasih untuk hari ini. Jumpa dan jumpa lagi esok antara pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang dalam Pesona 102 di Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM. Salam Aidil Adha untuk anda. Selamat Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. Ya, apa khabar semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat sejahtera di samping keluarga tersayang. Ramai yang apa kata melaksanakan ibadah korban pada hari ini ya, dan esok. Jadi apapun, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM, dan juga semoga amal ibadah kita amal ibadah korban kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diganjarkan pahala yang sebanyak-banyaknya, insya-Allah ya. Jadi apa pun, terima kasih kepada rakan sukan saya di Jidaim yang menemani anda sebentar tadi ya, dari seawal jam 10 pagi hingga 2 petang. Kini giliran saya Izzat Abu Bakar menemani anda ya, dari jam ini hingga 2 petang hingga 6 petang nanti dalam Panorama 26. Dan tentunya hari ini kita tak ada dorang saya sebab Hari Raya. Jadi hari jam 3 petang nanti kita akan bersama-sama untuk permintaan-permintaan lagu lah. Anda boleh hantarkan permintaan lagu-lagu anda ataupun kiriman ucapan anda melalui TikTok kami ya, di ruangan komen, dan juga di Facebook, di WhatsApp kami ya, di WhatsApp kami di 01806-1023. Right. Dan apa pun, terima kasih kepada rakan-rakan tugas yang berada di bilik kawalan utama MCR yang sentiasa memantau dan memastikan siaran kita ini berjalan dengan lancar. Untuk jam yang pertama ini, kita layan Zone Music selama 1 jam bersama dengan kami di Melaka FM.

di Country Villas Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelas

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.

di media sosial terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

Kembali bersama kami di Melaka FM. Waktu ini tepat jam 3.3 minit petang. Hai, selamat petang yang baru saja mengikuti siaran kami. Ada yang mengikuti dari TikTok, ada di RTM Klik dan juga di radio. Tapi ramai juga yang sibuk hari ini ya. Maklumlah kan hari raya. Jadi nak ke sana, nak kemari, pergi jamuan rumah kawan, rumah saudara, mara kenduri kendara. Jadi apapun, selamatlah dalam perjalanan anda. Yang mungkin baru bergerak nak balik ke kampung tu, berhati-hatilah ya. Berhati-hati di jalan raya. Kerana cuti pun panjang juga ni. Ada yang ambil sambung hari Jumaat terus sampai ke minggu hadapan bercuti. Jadi dalam perjalanan kita tu, pastikan kendaraan kita tu berada dalam keadaan baik lah kan. Terutamanya sebelum kita bergerak tu, kita check dulu tayar angin, tayar kereta kita ya. Tayar kalau dah botak tu, pergi tukar. Kemudian kita check juga air tangki, air dekat wiper dan macam-macam lagi lah ya, yang perlu kita titik beratkan sebelum kita membuat perjalanan jauh. Ini amat berbahaya. Kalau kita sangkut jam, kereta kita pun jam, berat cerita dia ya. Jadi apapun, selamat memandu untuk anda yang memandu pulang ke kampung ataupun yang mungkin nak balik ke tempat asal anda. Selamat memandulah. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Okey, baik, kita nak bersama dengan kiriman-kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita yang berada di Rumah Hijau Melaka FM ini. Kiriman yang pertama dari Mak Jah. Assalamualaikum Izzat. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih. Selamat Hari Raya juga untuk Mak Jah. Mak Jah nak lagu Datuk Siti Nurhaliza Air Mata Syawal buat Mak Eton, Kak Nan, Kak Niki, Kak Nani, Mak Su Raja alias Ramli Bertamulu, Wan Cak Cakba, Ayahanda Haji Kadeh dan semualah. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir Batin buat Izzat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri katanya. Terima kasih juga untuk Mak Jah kita. Ya, hey, Siti Ruby masuk. Siti Ruby dalam kesibukan, maklumlah kan. Buat rendang, buat rendang tok-tok, tok-tok-tok-tok. Makanan Jawa. Okey, jom kita berhibur bersama dengan lagu permintaan beliau sekejap lagi. Tapi ini kita layan dulu daripada penampilan Khairil Johari Johar, Sepasang Kurung Biru di Melaka FM.

Itu dia janji padamu, nyanyian Exist, okay? Baik, tepat jam 3.40 minit petang. Kita ada masa lebih kurang 20 minit saja lagi untuk permintaan-permintaan lagu anda menerusi talian kami ini 0108-0108-0806-1023. Terima kasih yang berada di TikTok Melaka FM, Mak Sur Raja alias. Terima kasih, salam selamat petang DJ Izzat, selamat petang untuk Mak Sur Raja alias dan semua yang menonton kami waktu ini dan juga yang tengah tap-tap screen. Terima kasih banyak ya, yang menghantarkan kiriman. Terima kasih. Kita nak baca lagi satu lagi kiriman daripada rakan pendengar kita yang seterusnya. Kiriman daripada Kak Sharifah Macap Baru. Assalamualaikum DJ Izzat, selamat hari raya. Izzat akan nak buat ucapan selamat hari raya buat semua yang mengenali diri, buat rakan-rakan yang bertugas di LTK Melaka, buat mak di rumah, mak mentua di Pantai Putri, untuk mak abah angkat Nyalas. Selamat hari raya, maaf zahir batin buat DJ Izzat. Semoga ceria selalu. Terima kasih atas ucapan yang diberikan. DJ Amar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Amar. Baru masuk Amar ya, baru muncul. Jom kita layan dahulu lagu yang pernah dipopularkan oleh Nabila Razali. Ini saya tunjukkan khas untuk Sharifah Macap Baru ini. Dan juga kita ada lagu Amok serta Mutiara. Sebentar saja lagi kita layan dulu. Raya mana guys? Raya mana? Raya dekat kampung lebe.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebanggaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Urban Moon.

Akar dan Bumi, nyanyian Amok Mengamuk petang ini bersama dengan anda. 3.56 minit petang, 3.4 minit saja lagi untuk jam yang seterusnya, jam yang ketiga waktu selepas ini nanti. Dan juga waktu Asar Azan akan berkemaran tepat jam 4.35 minit petang. Dan 4.30 petang macam biasa kita akan ikuti berita Melaka FM. Kalau sempat saya siarkan azan, 4.35 saya akan siarkan azan pada jam 4.35 minit petang nanti. Apa pun terbaik untuk anda hari ini. Hari ini kita hari raya kan, ramai yang makan-makan jamu selera sana, makan sana, makan sini, makan sikit sana, makan sikit sini. Apapun, kita jagalah pemakanan kita ya, jangan berlebih-lebihan, terutamanya yang tak boleh kena daging-daging ni kan, nanti go out gout ya. Bila penyakit gout datang nanti, dah susahkan diri anda juga kan. Jadi kita berhati-hatilah dalam pemakanan kita pun, kita perlu berjaga-jaga, jangan kita main bantai je eh? Tengok pantang lepa, pantang nampak, makan. Pantang nampak, makan. Okay? Jadi, kenalah jaga untuk kesihatan diri kita sendiri. Kalau badan kita sihat, insyaAllah kita akan dapat melaksanakan tugasan, kerja-kerja dan apa juga aktiviti-aktiviti kita seharian dengan baik. Okay? Jom, kita layan lagu yang terakhir sebelum kita masuk jam yang seterusnya ini nanti. Kita akan ikuti berita Melaka FM 4.30 minit petang nanti. Kita layan ini dulu dari EYE, Bimbang Serumpun, Kasih Terbuang.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Beliau berkata konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala seperti ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Katanya amalan itu mendidik masyarakat supaya menghidupkan semangat kebersamaan dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan. Haji bukan sekadar perjalanan menuju ke tanah suci, tetapi perjalanan kembali kepada fitrah sebenar. Ia bukan sekadar perpindahan jasad, tetapi perpindahan jiwa daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada dosa kepada pengampunan yang kembali berpusat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aidiladha adalah hari yang mengangkat nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dizahirkan melalui kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh itu, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berharap semangat pengorbanan ini terus menyatukan hati-hati umat Islam dalam membina ummah yang lebih berkasih sayang, bersatu padu dan diberkati. Beliau juga berharap segala ibadah korban, amalan kebajikan dan pengorbanan yang dilaksanakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala serta menjadi asbab keberkatan dan rahmat dalam kehidupan semua. Sementara itu, kira-kira 2,000 jemaah terdiri daripada anggota tentera dan orang awam hadir menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Al-Syuhada Hakim Terendak Sungai Udang. Seawal jam 8 pagi, pekarangan masjid itu sudah dipenuhi jemaah sebelum solat sunat diimamkan oleh Imam Satu Masjid Berkenaan Ustaz Saifuddin Abu Khair. Turut hadir Esko Kanan Negeri Datuk Rais Yassin serta Panglima 3 Division Major General Sani S. Omar.
2: Kami bersama-sama berada dan solat Aidiladha di Masjid Ash-Shuhada Sungai Udang. Di sini kami juga bersama-sama dengan para jemaah. Kita baru selesai tadi untuk simbolik ibadah korban sebanyak 14 ekor lembu.
1: Katanya sambutan Aidiladha bukan sekadar ibadah korban, malah menjadi platform mempererat hubungan antara masyarakat awam dan anggota keselamatan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTO Semasa RTM Melaka. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
0: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Balang untuk panduan saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu sekarang tepat jam 4.35 minit petang, maka kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyuruh umatnya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Kami dari Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-Nya.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Di kesempatan ini alhamdulillah, mari bersama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita adalah berada dalam satu hari yang cukup baik, iaitu hari raya Aidil

Ha, yang memang terkenal dengan pengorbanan, dengan terkenal ibadah haji kan. Ha, mungkin ada saudara mara kita ke, mak ayah kita ke, adik-adik kita yang sedang menunaikan haji. Kita doakan insyaAllah haji mereka adalah haji yang mabrur. Eh? Amin, amin, rabbal alamin. Cuma pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, hari ni Ustaz nak kongsikan apa yang boleh kita lakukan yang boleh mendapatkan pahala sunat bila kita berada di pagi Aidil Adha. Okey, yang pertama seperti mana kita sedia maklum, kita perbanyakkan bertakbir. Sebab itu tadi Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ham. Ha. Tapi kenalah bertakbir supaya memberikan sedikit rasa keinsafan dan juga nikmat kita hari ini meraihkan Aidil Adha, iaitu tentang pengorbanan. Yang kedua, jangan lupa mandi sunat hari raya. Ha-ha. Ingat Aidilfitri je ada mandi sunat hari raya, Aidil Adha pun ada tau. Yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik. Walaupun kata, ya ke Ustaz? Eh, nak tahu tak? Kalau di Pantai Timur, kawan-kawan kita kat sana, Aidil Adha ni lebih meriah tau daripada Aidilfitri. Tapi kita kat sini, walaupun tak semeriah sana, tapi pasti seronok sebab dapat berkumpul dengan saudara baru. Apatah lagi yang hari ni buat, hari ni ibadah kurban. Yang sembelih lembu, yang hari ni sembelih kurban, apa ni? Sembelih apa tu, kerbau ke ataupun kambing ke? Saya kena percaya apa, ada yang sembelih unta ke? Wih, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Baik, yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, tunaikan solat sunat Aidil Adha. Alhamdulillah, ambil peluang tuan-tuan dan puan-puan, kerana di setahun sekali je kita buat solat sunat Aidil Adha ni. Dia bukan tiap-tiap hari tuan-tuan. Kan? Yang kelima, menjamah makanan selepas solat hari raya Aidil Adha. Ini penting. Kerana perbezaan antara Aidilfitri dengan Aidil Adha, kalau Aidilfitri kita hari disunatkan menjamah makanan sebelum. Itu Aidilfitri. Tapi kalau Aidil Adha, kita hari ini disunatkan menjamah makanan selepas. Beza ke beza? Beza kan? Jadi kena tahu tu nama umpan eh. Dan yang keenam, bagi mereka yang buat ibadah hari ini korban, menyembelih haiwan korban. Kalau yang tak mampu tak apa, tapi kalau ada niat nak buat, buatlah tahun depan. Kumpul sikit duit-duit tu insyaAllah. Orang kata apa, bukan senang nak dapat pahala ibadah korban ni. Sebab dia adalah setahun sekali.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Miss On Air di Melaka FM.
2: Miss On Air untuk hari ini, kita bersama seorang peniaga burger di Sempang 4 Alor Gajah. Ha, jadi hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Amin dari Burger di Petronas Sempang 4. Assalamualaikum, apa khabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Encik Muhammad Amin, nak tanyalah peniagaan burger di Petronas Sempang 4 ni dah berapa tahun dah ni?
3: Hampir 20 tahun.
2: Subhanallah, lamanya, hampir 20 tahun. Dulu permulaannya berniaga di mana?
3: Di Bazar Expo Pasar Malam. Sebelum itu saya Pasar Malam. Pasar Malam Expo.
2: Kiranya banyak tempat juga lah. Baik, baik. Dia nak tanya juga lah pada Encik Muhammad Amin. Macam

Itu dia lagu yang mengembirakan orang-orang lama kita. Daripada penampilan Helamir, wajah kesayangan hamba. Siapakah wajah kesayangan anda? Ya? Ada yang kata wajah kesayangan hamba tu ibunya, ayahnya, isterinya, anaknya. Ya, masing-masing punya cara, masing-masing punya kesayangan lah. Apapun jaga baik-baik, jaga elok-elok, insyaAllah ya, akan berkekalan lah hingga ke jannah nanti. Alright. Baik, saya ada satu berita yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Ini notis pemberitahuan rasmi daripada PDRM, Polis Diraja Malaysia, yang mana makluman mengenai penyalahgunaan nombor telefon Balai Polis Bandar Hilir Melaka. Dimaklumkan bahawa terdapat pihak tidak bertanggungjawab atau skamer yang telah menyalahgunakan nombor telefon milik Balai Polis Bandar Hilir, yang itu nombornya 06284-5222. Okey, sekali lagi saya ulangi nombornya 06284-5222 untuk membuat panggilan kepada orang awam bagi tujuan penipuan. Dan modus operandi suspek adalah dengan menghubungi mangsa dan menyamar sebagai anggota dari Balai Polis Bandar Hilir untuk mengutip hutang. Segala pertanyaan boleh hubungi di talian 06284-1999. Okay, sekali lagi 06284-1999. Anda boleh berhubung kalau ingin bertanya, kalau ada keraguan, kalau ada talian nombor yang tadi itu yang saya sebutkan 2845222 tu, kalau anda terima panggilan daripada nombor tersebut, anda jangan jawab atau jangan layan. Okey, itu adalah skamer yang telah menyalahgunakan nombor talian pejabat di Balai Polis Bandar Hilir Melaka. Alright, semoga dipermudahkan segala urusan untuk abang-abang polis kita, rakan-rakan polis kita yang menjaga keselamatan untuk negara. Selamatlah bertugas untuk anda. Selamat Hari Raya untuk anda juga. Jom kita layan lagu ini khas daripada sahabat saya Anwar. Katanya nak dengarkan lagu Datuk Hatta dengan lagunya yang diberi jodoh maniti Perjalanan. Ayo kita dengarkan juga sekejap lagi, nantikan penampilan Umbrella dan Skate Slam bersama kami di Melaka FM.

Itu dah nyanyian Umbrella, Bukalah Hatimu. Ya, itu dia khas untuk anda yang sedang memandu waktu ini di jalan raya. Berhati-hati ketika berada di jalan raya. Mungkin tengah sibuk nak ke rumah sana, ke rumah sini kan. Apapun, semoga anda selamat ke destinasi. Saya ada perkongsian sedikit tentang apabila kita melakukan ibadah korban di bulan raya ataupun hari raya korban, hari raya haji, hari raya kata adha, Aidil Adha ini. Pastikan ya, ada ciri-ciri yang perlu kita titik beratkan dalam pelaksanaan ibadah korban kita, iaitu jangan dibiarkan daging korban tercemar ya. Dan petugas-petugas yang bertugas waktu itu dalam mengorbankan ataupun yang sedang bertugas lah ya, pastikan wajib menjaga kebersihan diri bagi mengelakkan pencemaran silang ya. Antaranya, jangan ambil remeh aspek ini kerana pakaian terkena dengan darah, kasut yang kotor atau tangan yang tidak basuh selepas memegang sisa perut adalah punca utama berlakunya pencemaran silang. Kuman berbahaya daripada sisa kotoran termasuk boleh berpindah dengan mudah ke atas daging melalui sentuhan tangan, pisau mahupun papan pemotong yang digunakan. Daging korban ini untuk diagihkan kepada golongan yang layak, memerlukan dan seterusnya untuk disedekahkan mengikut syariat. Okey, itu yang paling penting dalam kita melaksanakan ibadah korban. Yalah, kita dah potong-potong daging, pegang kotor sana, pegang kotor sini, kita sambung lagi. Jadi jangan begitu. Sentiasa basuh tangan, sentiasa bersihkan pisau-pisau anda sebelum anda mula melapah daging korban. Okey, jom. Kita ada lagu daripada penampilan Expose, Maafkan Ku juga. Sekejap lagi Spoon, ini dia Spin. Kita ada Spoon dan Spin. Di Selubung Rindu bersama dengan anda. 5.41 minit petang. Di Melaka FM. Yeah.

0: Itu dia daripada nyanyian sepenuh sepenuh hati. Okey, saya dah sampai di penghujung tugasan saya untuk jam ini. Dari soal jam 2 petang tadi sampai 6 petang nanti. Dan apa pun terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun mengikuti siaran melalui TikTok. Daripada Wasabi mengantarkan kiriman, juga di RTM Click yang berada di serata dunia yang mengikuti siaran kami. Terima kasih banyaklah ya. Dan tak lupa juga terima kasih rakan tugas yang berada di bilik kawalan utama dekat MCR kita, Saudara Nizam dan Kak Nani kita. Selepas ini anda akan bertemankan rakan tugas saya seterusnya. DJ Fast akan bersama dengan anda dari jam 6 petang ini hinggalah ke jam 12 malam nanti. Okey, insyaAllah. Jaga diri anda baik-baik. Jaga makan anda. Dan yang paling penting sekali, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya Korban untuk anda semua. Okey? Jadi apa pun, semoga yang baik-baik untuk anda. Okey? InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga kita semua diberkati Allah SWT. Kita jumpa lagi minggu yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raya Aidil Adha untuk anda. Bye-bye.
1: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lembu punya susu, sapi dapat nama.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lembu punya susu, sapi dapat nama.
0: Bermaksud, orang lain yang bersusah payah serta berpenat lelah, orang lain pula yang mendapat pujian atau sanjungan.
1: Contoh ayat.
0: Bertungkus lumus, ahli-ahli persatuan mengadakan majlis perpisahan itu. Tetapi pengerusi juga yang mendapat pujian. Keadaan ini bertepatan dengan pepatah, lembu punya susu, sapi dapat nama. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat, bahagia menggami dunia, bijak laksana tua, berani laksana jeban. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Ya, senyum-senyum sampai ke telinga. Dan juga salam Aidil Adha kepada semua muslimin dan juga musliman. Hari ini 27 Mei 2026 ya, tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang pastinya muslimin dan juga muslimat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Alhamdulillah. Macam mana setakat hari ini? Nak tanya, okey ke tidak tu? Bukannya apa sahaja-sahajalah tanya abang-abang ya, pakcik makcik kita tu hari ni berapa ekor tumbang dekat taman, dekat kampung masing-masing. Pastinya ramai ya yang turun bergotong royong bersama-sama untuk melapah daging, menjalani ibadah korban bersama-sama. Jadi hari ni ya, semoga menjadi hari yang penuh keberkatan, membawa seribu makna tentang pengorbanan, keikhlasan dan juga kasih sayang sesama insan. Dalam pada kita bergembira tu kan, bersama dengan keluarga tercinta, jangan lupa untuk kita titipkan doa buat mereka yang jauh di mata namun sentiasa dekat di hati. Dan semoga segala ibadah dan juga pengorbanan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Lupa pula, siapa dekat konti tu? Saya lah. Watashi wa Fazira des Haji Memashite, yang akan menemani anda lah selama 6 jam tau, bermula 6 petang sehingga pukul 12:30 malam nanti. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan layan lagu-lagu yang Fadah susun cantik untuk anda tau. Sama ada menemani perjalanan anda pada petang ini, ada yang dalam perjalanan pulang ke kampung, ada yang nak pergi rumah saudara mara, almaklum lah daging korban baru dapat, adalah rendang daging. Ada juga yang buat sup gearbox. Ui, sebut pasal gearbox ni, sedap eh, dengar sedap, makan pun sedap, tapi jaga kesihatan tau. Baiklah, jom kita mulakan petang ini dengan sebuah lagu raya, nyanyi daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran. Like FM mempesonakan.

Okey, sebuah lagu yang penuh nostalgianya dinyanyikan oleh Raja Azura, Berkorban Apa Saja. Baiklah, 6.19 minit petang pada waktu ini. Baik, Fai nak berkongsi dengan anda tentang satu tip penggunaan papan pemotong makanan. Apa pasal pula tiba-tiba dah Afan nak kongsikan tentang papan pemotong makanan ni? Yelah kan, musim raya Aidiladha ni pastinya ramai yang menggunakan papan pemotong. Nak potong daging, nak potong yelah daging kebab, daging kambing, daging lembu kan? Hasil daripada ibadah korban tu. Jadi papan pemotong makanan ni pun sangat-sangat penting tau. Sebab apa? Nak kena jaga kebersihan. Jadi orang kata ibadah korban yang akan dijalankan, ya, dan papan pemotong akan digunakan untuk memotong daging daging korban. Namun kebanyakan pengguna seringkali mengabaikan kebersihan papan pemotong ketika menggunakannya. Malah pengguna juga sering menggunakan papan pemotong yang sama untuk potong pelbagai bahan mentah yang boleh mengakibatkan pencemaran silang yang menyumbang kepada masalah keracunan makanan. Jadi kena ambil maklum mengenai perkara ni. Jangan pandang ringan saja tau. Okey, tentang kesan hitam yang kekal. Kadang-kadang cuba kita tengok balik papan pemotong makanan kita tu, ada tak kesan-kesan hitam? Jadi kesan hitam adalah berpunca daripada pengumpulan sisa kotoran kerana proses pembersihan yang tidak sempurna. Dengar baik-baik cik kakak, ya, cik abang. Pengguna hendaklah menukar papan pemotong jika masih terdapat kesan hitam walaupun pencucian telah dilakukan. Ya, saya faham. Kadang-kadang kita ni tak perasan kan? Kita renyih, kita sental dengan berus dawai, namun hitam itu tidak hilang. Macam mana nak buat ni? Alamak tuan. Kalau guna sekarang, kita takutlah ada kuman-kuman yang terlekat dekat makanan kita tu. Ini bermakna kenalah tukar, ya. Jadi seterusnya, papan pemotong yang dibuat daripada kayu pula. Ada orang suka guna yang plastik, ada orang suka guna yang kayu kan. Jadi untuk yang kayu, elakkan penggunaan papan pemotong yang diperbuat daripada kayu kerana sukar dibersihkan dan juga dikeringkan. Serpihan kayu daripada papan pemotong juga boleh mencemarkan makanan, dan papan pemotong kayu yang tidak dikeringkan dengan sempurna ataupun lembab akan menjadi tempat pembiakan bakteria. Jadi kadang-kadang tu lah kan, kita guna papan pemotong kayu tu, lepas tu kita tak bersihkan betul-betul, tak keringkan betul-betul. Lepas ni kalau dekat rumah ada papan pemotong kayu tu, kena bersihkan betul-betul, kemudian jemur. Dah kering tu, insyaAllah tengok dah bersih tu, baru boleh kita guna semula. Tak ada banyak lagi ni antik Fah nak kongsikan dengan anda. Tapi apa kata jom kita layan dulu daripada Ziana Zain. Kalau tadi kita dengar lagu Berkorban Apa Saja, ini pula Korban Cinta untuk anda, Melaka FM.

0: wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Keikhlasan Satu Pengorbanan. Kita ikuti bersama.
1: Dan apa yang berlaku pada kita, ahabbu ilallah, amal ini menjadi sesuatu yang sangat disayangi oleh Allah. Allah sayang sangat amal kita sekarang ini. Apa amal kita sekarang? I'tikaf. Amal ini berbeza dengan hari-hari lain kerana kita lakukannya di dalam Zulhijjah. Apa amal yang kita sedang buat? Berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini kalaupun kita tak berada pada bulan Zulhijjah telah menjadi sesuatu yang Allah sangat sayang. Tetapi bayangkan apa yang Allah sangat sayang di bulan lain kita letak pula pada malam Zulhijjah. Maka kata Nabi, ahabbu ilallah, menjadi paling disayangi oleh Allah. Amal tersebut jadi sangat disayangi oleh Allah. Kalaulah saya nak gambarkan keadaan Nabi dan sahabat Nabi, tatkala Nabi menyebutkan begitu, para sahabat mendiamkan diri sejenak, seolah-olah berlakunya jeda, seolah-olah tertahannya nafas para sahabat kerana membayangkan masya Allah amal tetapi sangat disayangi oleh Allah. Maka para sahabat mahu konfirmasi, mahu penjelasan. Tak kalah ya Rasulullah, lebih kurang bahasanya, kami duduk macam ni tapi Allah sangat sayang amal itu. Maka para sahabat bertanya, walau jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, adakah amal yang dibuat, mana-mana amal pada 10 daripada bulan Zulhijjah itu lebih mengatasi orang yang berjihad pada jalan Allah? Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ambil pedang, kita pakai baju besi, kita lompat atas kuda, kita pacu ke medan peperangan dan kita mungkin akan luka, bahkan mungkin gugur di sana. Maka sahabat tanya, amal soleh yang kami buat, solat jamaah yang kami buat, baca Quran yang kami buat, sekarang majlis ilmu yang kami buat, adakah boleh menandingi orang yang berjuang pada jalan Allah? Apa jawapan Nabi tuan-tuan? Apa jawapan Nabi yang menjadi bisyarah, menjadi berita gembira bagi kita yang tak cukup amal ini? Sebab bila Allah suka amal itu, Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat-lipat-lipat kali ganda. Sikit kita buat, tapi banyak Allah bagi. Maka jawapan Nabi, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga boleh menandingi walaupun orang tu berjuang pada jalan Allah. Maknanya seorang mujahid yang berperang, pahala orang melakukan amal soleh di bulan ini jauh lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa Nabi sebut satu taknif, melainkanlah kata Nabi, lelaki tersebut kharaja binafsihi wa malih, dia keluar dengan dirinya dan hartanya, walam yarja bidzalika min syai, maknanya dia keluar dan dia tidak pulang, maknanya dia syahid. Orang syahid je kita tak boleh lawan. Selain daripadanya, buatlah amal. Wahai para isteri, pulang buat baik pada suami. Amal soleh yang Allah amat sayang lebih tinggi daripada orang yang berjuang pada jalan Allah. Wahai suami, santuni keluarga kita, isteri dan anak-anak kita. Amal itu dinilai menjadi amal soleh. Namun tuan-tuan, dalam perjalanan kita nak cuba memerah untuk ambil apakah kemuncak Zulhijjah, maka saya ni tuan-tuan ada rasa sama kot bahasa jerantut dengan bahasa Melaka, ngilu. Sama ke kalau rasa ngilu? Ngilu ni maksudnya apa? Ngilu ni dia perasaan macam pedih. Ya? Dia macam, sama ke tuan-tuan? Ada satu perasaan ngilu. Maknanya pedih. Mungkin pedih kita kata. ada keadaan yang saya, bila saya duduk dan saya tatap wajah tuan-tuan, kita sedang berada dalam rumah Allah, kita berada dalam majlis ilmu, kita berada dalam majlis zikir, kita berada pada bulan Dzulhijjah, ada satu benda yang saya ngilu sangat. Apa dia tuan-tuan? Takut sangat Allah bagi dan buka rahmat kepada hamba-hambanya yang lain, tapi alangkah ngilu ngerinya kalau aku tidak mendapat rahmat itu. Kenapa saya cakap macam ni tuan-tuan? Sebab ada setengah dari setengah dari setengah orang beranggapan kalau kita datang masjid maka tentulah kita dapat rahmat. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, tentulah kita dapat rahmat. Apabila kita berada dalam bulan Dzulhijjah, tentulah kita dapat rahmat. Tuan-tuan, jangan kita take for granted. Jangan boleh, dah masuk bulan Dzulhijjah, aku memang dapat rahmat. Oh, aku duduk dalam masjid, oh, aku dapat rahmat. Oh, aku duduk dalam majlis ilmu, aku dapat rahmat. Tunggu dulu, tuan-tuan, ada benda yang kita ngilu. Dan saya suka ulang kisah ini untuk diri saya agar saya merasai bahawa bila Allah bagi peluang duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi peluang duduk dalam masjid, Allah bagi peluang umur kita berada dalam bulan Dzulhijjah, maka mendorong kita untuk lebih bersungguh. Di mana dia tuan? Tuan-tuan, dia datang dan solat di Masjid Nabawi. Allah, yang pergi umrah, yang pergi haji, teringat syahdunya di Masjid Nabawi. Kita tumpahkan air mata kita di situ. Kita mengadu pada Allah. Maka lelaki ni tuan-tuan, dia datang dan kemudian dia duduk di belakang saf imam. Maknanya saf nombor satu. Dan kita tahu tentang kelebihan saf adalah duduk paling belakang imam itu rahmat paling besar. Dia duduk di belakang saf imam tuan-tuan, dan di sebelah kanan dia siapa tuan-tuan? Masya Allah, bersentuh bahu belah kanannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abdullah Ibni Abiq Ibni Abdullah Abi Qahafah Ibni Uthman bin Amir bin Amar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi At-Taymi. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar belah kanan dia. Menyentuh belah kiri dia siapa tuan-tuan? Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi Adawi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Di sebelah sana pula siapa dalam saf pertama? Sayyidina Uthman bin Al-Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi Al-Umawi. Duduk di sebelah sini siapa tuan-tuan? Ali, Sayyiduna Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraishi Hashimi. Kat sebelah sana pula siapa lagi tuan-tuan? Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraishi Taymi. Kat sebelah sini siapa? Di sebelah sini pula adalah Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Kat sebelah sana pula siapa? Di sebelah sana adalah Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam bin Malik bin Uhayb bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Saya tak sebutlah tuan-tuan, nanti ramai sangat habis ceramah kita tuan-tuan. Tuan Imam marah saya, "Ustaz, yang tu kami boleh baca sendiri." Saya sebut nama-nama mereka ni tuan-tuan sebab ulama sebut inda zikri salihin tanazzulir rahmah. Kita sebut je nama-nama orang ini, Allah dah mula turunkan rahmat. Rahmat Allah dah mula hujan pada kita, kita akan lencun dan basah. Kita sebut nama orang yang Nabi sebut dan puji macam Zubair bin Al-Awwam, seperti Talhah bin Ubaidillah, seperti Amr bin As, seperti yang kita katakan Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Imamnya siapa tuan-tuan? Tentulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falik bin Aybar bin

0: Serono edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Faz, si Rama-Rama ya, yang akan menemani anda tentunya pada hari ini dari pukul 6 petang tadi insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jadi salam Aidiladha kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat ya, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada hari ini adalah pada pukul 7.17 minit malam. Dan saudara Fah nak berkongsi dengan anda antara kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama di waktu senja ini. Petang Aidiladha ini sebenarnya saudara mengajar kita bahawa hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang melepaskan dengan hati yang redha. Kadang-kadang pengorbanan paling besar bukan pada harta ataupun tenaga, tetapi pada ego, rasa kecewa dan perkara yang kita simpan terlalu dalam dalam jiwa. Dan saat langit mula redup dan takbir masih bergema perlahan, semoga hati kita juga belajar untuk lebih ikhlas menerima aturan Tuhan. Kerana setiap kehilangan, setiap ujian dan juga setiap pengorbanan pastinya tersimpan hikmah yang belum kita fahami pada hari ini. Jadi sama-sama kita renung-renungkan bersama pada petang ini. Mudah-mudahan ya, kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi pada masa akan datang. Daripada Brownie Maranti, Kak Angin Malam untuk anda, Melaka FM.

cinta kepada kematian. An Ubadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa'a Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Daripada Ubadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya, dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 6502, hadis sahih. Dari hadis ini dapat kita mengambil beberapa intipati atau pengajaran. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan maksud suka bertemu Allah ialah seorang hamba yang beriman dan redha apabila sampai ajalnya. Ia sentiasa beramal soleh dan yakin akan ganjaran kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak takut menghadapi kematian. Benci kepada pertemuan bermaksud orang yang benci kepada kematian kerana cintakan dunia dan takut kehilangan nikmat dunia. Dan orang yang beriman sentiasa bersedia untuk bertemu Allah dengan menyebukkan dirinya beribadat, taubat dan melaksanakan amal soleh kerana dia yakin akan bertemu dengan Allah dan mendapat balasan baik, dan takut mati kerana belum bersedia adalah wajar. Maka jadikan ia motivasi untuk membaiki diri, bukan untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang hidupnya penuh keimanan, maka kematian adalah pintu kepada pertemuan yang ditunggu-tunggu, iaitu bertemu dengan Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan cinta mati bukan bermakna kita menjadi orang yang lemah dengan kehidupan. Malahan cinta kepada mati ini menjadikan kita bersedia untuk kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi bersedia untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.

التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Pada waktu ini bertemankan saya lah Watashiwa Fazira Des Haji Memashi Tak DJ Faz siram-ramah menemani anda ketika ini sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. 7:56 minit malam pada waktu ini. Terima kasih untuk anda ya, mungkin ada yang dalam perjalanan nak pulang ke kampung atau dari kampung nak pulang ke sarang masing-masing. Esok dah mula kerja, alamak tuan nak buat macam mana kan, cuti sehari saja. Apapun, berhati-hati sepanjang perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Juga yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Salam Aidil Adha kepada muslimin dan juga muslimat. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat ya, seketika nanti masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8:31 minit malam. Dan selepas ni kita akan layan Zoom Music tanpa henti sehingga pukul 9. Tepat pukul 9 kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jom dengarkan daripada Syamel. Ini dia Beribu Tanda Tanya. Untuk anda, Melaka FM mempesonakan.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lembu punya susu, sapi dapat nama.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lembu punya susu, sapi dapat nama.
0: Bermaksud, orang lain yang bersusah payah serta berpenat lelah, orang lain pula yang mendapat pujian atau sanjungan.
1: Contoh ayat.
0: Bertungkus lumus, ahli-ahli persatuan mengadakan majlis perpisahan itu. Tetapi pengerusi juga yang mendapat pujian. Keadaan ini bertepatan dengan pepatah, lembu punya susu, sapi dapat nama. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Serono edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.

0: Saidina Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak pernah tebang pokok, tak pernah guna untuk apa-apa pun. Nak sembelih binatang pun tidak. Masjid yang tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat. Dibuat masjid besar-besar tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu ataupun harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahawa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik pula amalan.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Pertemuan kita dahulu.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30

Lagi FM bersama kan 9.16 minit malam. Hai, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih terus kekal bersama dengan kami. Bertemankan saya lah DJ Faz si Rama-Rama ataupun Watashi wa Fazira Des Haji Memang Syitek menemani anda ya di Hari Raya Aidil Adha pada malam ini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Nak tanyalah, tengah buat apa tu? Tengah makan rendang daging ke? Alhamdulillah. Ada juga yang sedang memandu ketika ini ya, dalam perjalanan pulang ke kampung. Ada juga yang dari rumah mentua nak ke rumah mak sendiri pula. Alahai, berhati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, pada malam ni kejap lagi kita ada rancangan pilihan in trend. Jadi anda boleh buat permintaan lagu-lagu yang trending. Ya, lagu-lagu baru yang selalu anda dengarkan di platform media sosial dan sebagainya. Macam mana cara nak buat permintaan lagu tersebut? Anda boleh hantarkan terus menerusi nombor WhatsApp kami 0108061023. Baik, Fai juga nak kongsikan dengan anda ya, yang mana ketika ini sedang berlangsungnya rancangan Salam Baitullah musim ke-18 dengan tema Jihad yang Terindah di TV1. Jadi anda boleh tonton bermula pukul 9 malam tadi, insyaAllah sehingga pukul 10.30 minit malam. Temui ketenangan, pengajaran dan juga keindahan perjalanan spiritual hanya di TV1 menerusi program Salam Baitullah. Baik, kita nak teruskan lagi ni ha, dengan lagu-lagu yang Fadah susun memang cantik sangat untuk anda dengari pada malam ini. Tambahan lagi kejap lagi kita ada lagu-lagu pilihan kan. Okay, jom kita dengarkan daripada Mahir Zain dan juga Haris G dengan lagu Colby Feel Madina untuk anda. Lagu FM mempesonakan.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka?

penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal kerana anda tidak bersendirian. Hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Like FM bersama kan 9.30 minit malam. Seperti biasa, hari ini hari Rabu malam Khamis. Anda bersama dengan saya DJ Fah dalam pilihan In Trend, yang mana Fah akan keudarakan lagu-lagu yang tengah trending sekarang ni dekat media sosial kan, yang tengah meletup kebabum. Jadi anda boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda itu terus dekat nombor WhatsApp kami 0108061023. Dan sambil-sambil tu kan, sempena dengan Aidiladha ni, sebab tadi ramai yang bergotong royong melakukan ibadah korban. Malam ini Fah nak ajak anda untuk berkongsi cerita lah peristiwa menarik ataupun lucu berlaku pada hari ini sepanjang anda melakukan ibadah korban. Nah, anda boleh hubungi Fah kalau ada kisah yang menarik ya. Nak telefon macam mana? Dua talian lah, 0628244477 atau 284-3377. Tahu, telefon je. Fah tunggu dekat sini insyaAllah. Dan juga anda boleh hantarkan kisah anda terus dekat nombor WhatsApp kami juga. Kita dah ada kisah ni tau, yang dikongsikan oleh Pak Din. Pak Din Jasin. Apa ceritanya tu? Kejap lagi lah Fah akan bacakan untuk anda kan. Katanya lembu lari. Lembu lari? Kalau nak tahu, kena tunggu. Kita nak tunaikan lagu permintaan yang pertama pada malam ini, yang dinyanyikan oleh Nadif Basalama bersama Aziz Harun dan juga Aisyah Redno. Lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, lagu pilihan daripada Nur Naziha. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM dengan ucapan Selamat Hari Raya. Okey, sebelum kita nak layan lagu tu, jom kita buka tirai untuk pilihan In Trend pada malam ni dengan sebuah lagu raya yang dinyanyikan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza, Beraya Dengan Saya, Melaka FM.

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
2: Sambil anda layan

Ya, kata ini tak sama tanpa mu daripada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan juga Aisyah Rithno. Baru saja menghiburkan anda. Baik, terima kasih kepada mereka yang hadir menonton live TikTok Melaka FM. Antaranya saya nampak Acat, katanya DJ Faz bertugas sampai pukul berapa? Sampai pukul 12.30 malam awak. Juga ada Kak Nur Shikin, katanya alhamdulillah hari ni banyak dapat daging korban. Ingat nak buat sup daging lah Faz. Alhamdulillah, sedap tu. Fahmi pun katanya banyak dapat daging hari ni. Buat bergedil sedap juga. Memang betul pun kisah daging tu dulu kan. Baiklah, apa ceritanya peristiwa menarik berlaku ketika anda melakukan ibadah korban pada hari ni? Cepat-cepat hubungi Faz atau hantarkan dekat nombor wasabi kami . Kita ada perkongsian daripada Pak Din. Pak Din dari Jasin. Apa ceritanya tu? Kata Pak Din . DJ Faz, tahun ni paling mencabar bila lembu yang kami nak korban tu tiba-tiba terlepas tali. Alamak tuan. Habis satu kampung mengejaunya. Saya pula semangat sangat nak tangkap. Sekali selipar putus tengah jalan, DJ Faz. Lembu tu pula relax aja masuk kebun pisang orang, macam dia pula jadi tuan kebun. Tapi akhirnya berjaya jugalah tangkap sebab ada pakcik bawa daun nangka. Penat tu memang penat. Tapi satu kampung gelak terbahak-bahak. Sampailah hari ni pula. Sampailah sekarang. Tak pastilah Pak Din ni cerita hari ni ke cerita tahun lepas. Rasanya cerita pada pagi tadi lah kan. Apapun, terima kasih lah Pak Din. Memang banyak ya video-video yang tular dekat media sosial. Kita nampak ada yang kejar lembu, ada yang dikejar lembu. Macam mana tu? Jadi kalau anda ada kisahnya, cepat-cepat dekat sini. Fah tunggu tau. Okey, kejap lagi ada cerita daripada Kak Ila, Alu Gajah. Abang Sado pensan. Alah, apa pasal pula Abang Sado boleh pensan ni? Gaya-gaya adik Adha ni pengsan lah pula. Apa ceritanya? Kejap lagi Kita nak layan lagu permintaan daripada Amar dari Kota Belud, Sabah. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian daripada Naim Daniel bersama dengan Ustaz Adenin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM dalam pilihan Intrend.

0: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.
1: Drama Kapu Seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapu Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
2: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
1: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
3: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
1: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
4: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
5: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
4: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Ya, bagi FM mempersonakan. Itu dia lagu Raya di Kampung Seronok. Okey, lagu pilihan daripada Ari. Katanya, Assalamualaikum Kak Fas. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Katanya lagu tu untuk semualah pendengar setia Melaka FM dan juga sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Baik, bila cerita ataupun dengar lagu Kampung Seronok tu tadi kan, mesti ada yang tertanya-tanya tentang drama khas Aidiladha Kampung Seronok. Ya, betul. Tengah hari tadi kita ada dengar, betul tak? Pukul 12.15 minit tengah hari. Bila ulangannya? Sebab ada yang tak sempat nak dengar katanya. Okey, ulangannya adalah pada hari esok ya. 28 Mei pukul 5.15 minit petang. Manakala pada 29 Mei ya pukul 2.15 minit petang. Dan 30 Mei pukul 10.15 minit pagi. Jadi jangan ketinggalan lagi. Sebab tadi tak sempat nak dengar. Esok, lusa, tulat pun ada ulangannya. Jangan risau tau. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan dalam pilihan Intrend pada malam ini. Tapi sebelum tu DJ Fas tadi ada kata nak apa, kata nak cerita tentang Abang Sado Pensan. Ini kisah yang dikongsi oleh Kak Ila kita dari Alu Gajah. Katanya, selamat malam DJ Fas. Kisah menarik yang saya nak kongsikan berlaku ketika melakukan ibadah korban. Masa proses melapah korban tu, kalau DJ Fas nak tahu, semua orang kagum tengok seorang abang ni, badan dia besar, Sado. Siap cakap lagi dia dah biasa buat-buat kerja berat ni ha. Tapi baru aja tengok darah sikit terus terduduk pucat DJ Fas. Alah mak tuan. Lepas tu senyap-senyap aja. Dia baring bawa kemah sambil kipas muka sendiri. Jadi kami ni ingat dia penat. Rupanya dia takut darah. Dari pagi tadi orang panggil dia sampailah petang tadi ha. Abang Iron Man tisu basah. Alamak hai. Nak buat macam mana kan Kak Ila? Orang dah takut darah. Badan Sado macam mana pun, tapi kalau ada darah gemuruh tu, begitulah kejadiannya. Baiklah, terima kasih Kak Ila. Kita juga ada Cik Faiz dari Merimau. Kisahnya apa kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Wana. Katanya Wana nak dengar lagu nyanyian daripada Bruno Mars, Risk It All. Lagu ni khas untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Jom kita layan pilihan Intrend Melaka FM mempesonakan.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

daripada kumpulan Alpha dengan lagunya P. Ramlee, Saloma, pilihan Intran ya, lagu yang ingin didengari oleh Nurul Izzati, katanya nak terjengkel untuk semualah pendengar setia Melaka FM, semoga terhibur. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan kiriman daripada Cik Faiz Melimau. Kan, peristiwa menarik berlaku ketika anda melakukan ibadah korban pada hari ini. Apa ceritalah Cik Faiz ni? Katanya DJ Faiz, kisah menarik yang saya nak kongsikan. Hari ni kami dah siap-siaplah agih daging korban ikut nama. Tiba-tiba kan, ada seorang pakcik tu, dia dah bawa balik lah satu plastik ni ha. Dia balik rumah, dia buka plastik. Dia terkejut sebab apa dalam plastik tu bukan daging, tapi ada bawang, ada cili, lepas tu ada serai. Apa pasal eh? Tiba-tiba lain pula di dalamnya. Jadi rupa-rupanya pakcik tu tertukar dengan beg makcik yang nak masak rendang. Mujurlah tak jauh rumah pakcik tu dengan rumah makcik yang nak masak rendang tu tadi. Cerita ni dikongsikan oleh pakcik yang tersalah ambil plastik masa saya jumpa beliau di surau malam ni ha. Macam gitu ya, pun ada juga Cik Faiz. Tapi apa pun ya, tu orang kata dah takdir Tuhan, tertukar pula plastiknya ha. Tak apa, dah dapat dah daging, esok boleh buat rendang ya pakcik. Okey, ada juga kisah yang dikongsikan oleh Cikgu Lina dari Masjid Tanah. Katanya sedang semua sibuk potong daging, tiba-tiba elektrik dewan terpadam DJ Faiz. Jadi suasana waktu tu jadi kecoh lah sebab kipas semua berhenti. Sekali tu anak jiran umur 10 tahun datang bawa extension panjang sambung dekat rumah sebelah. Semua orang tepuk tangan sebab dia yang paling cepat cari solusinya. Wah, dahsyat. Ini mesti banyak makan kismis ya. Bijak, pandai orangnya. Lepas tu, dia siap cakap, saya ni maintenance bahagian korban. Pandai awak. Baru 10 tahun kan dah jadi maintenance bahagian korban. Tapi kata Cikgu Lina, ni bukan kisah siang tadi DJ Faiz. Kisahnya berlaku tahun lepas. Oh, begitu. Terima kasih Cikgu Lina. Berkongsi peristiwa menarik ya, sepanjang anda melakukan ibadah korban dengan kita pada malam ini. Baik, kejap lagi kita ada permintaan lagu daripada Kak Wadiah Hetty, katanya nak dengar lagu Statue Statue, nyanyian daripada Faris Adam. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagu nyanyian daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Lagu permintaan daripada Shah Nizam untuk semua pendengar setia Melaka FM, pilihan Intran.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumi masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Drama Kapur Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
3: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
2: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
4: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
2: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
5: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
1: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
5: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Daripada Hazamin, Syah Intim dan juga Fakrul UNIC dengan lagu Kembara Menuju Maghfirah yang menghiburkan anda pada malam ini. Salam Aidiladha kepada semua muslimin dan juga muslimat ya. Semoga Raya Aidiladha kita pada kali ini memberi keberkatan ya, diberikan keberkatan dan juga seribu makna di dalam kehidupan kita insyaAllah. Baik saudara, kita hari ini ya, pada malam ini berkongsi kisah mengenai peristiwa menarik yang berlaku kepada anda ya, ketika anda melakukan ibadah korban. Kita ada kiriman daripada Apek 04 dari Klebang, katanya DJ Fah selamat malam, selamat air raya buat semua pendengar setia Melaka FM. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Terima kasih menghiburkan kami warga Melaka, DJ Faz. Sama-sama. Saling teman berteman. Untuk anda yang menonton live di TikTok Melaka FM juga kan, terima kasih banyak-banyak. Apek kata malam ni saya temankan DJ Faz sahaja sebab sibuk memasak, berniaga, DJ Faz. Yelah, selamat menjamu selera lah kepada semua pelanggan-pelanggan yang berada di kedai Apek 04 Melaka ni ya. Baiklah, Apek pun ada berkongsi tentang kisah yang berlaku pada hari ni ya, ketika melakukan ibadah korban. Katanya ada seorang pakcik tu mengajuk DJ Faz. Dia tak dapat ekor lembu, bagi daging dia pulangkan balik. Kesian saya tengok. Itu kisahnya. Jadi saudara ya, antara yang dapat Fah kongsikanlah dengan anda adalah ibadah korban ni yang paling utama bukan bahagian mana yang kita dapat, tapi bagaimana kita menjaga hati dan juga ukhuwah sesama insan. Kadang-kadang benda kecil ya macam ekor pun boleh jadi besar bila hati mula terasa. Jadi rezeki yang diterima tu tetap datang daripada niat baik orang yang memberi. Jangan kerana kecewa sedikit maka hilang manisnya Aidiladha yang sepatutnya penuh syukur dan juga redha. Jadi sedikit pesanan ringkas, kalau dapat daging syukur, kalau dapat kurang sabar. Aidiladha mengajar kita tentang pengorbanan hati, bukan hanya pembahagian isi. InsyaAllah semoga yang baik-baik untuk kita semua. Jom dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Tajul, Hakim Rusli dan juga Afi Syazwan. Ini dia Bintang. Lihatlah ke angkasa raya, lihatlah ke langit tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak bintangnya? Pilihan Intrend.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan,
5: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
6: Orang tua bukan sekadar usia,
7: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
8: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
9: bukan dengan kata yang keras.
10: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
11: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
12: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
13: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

lagu pilihan daripada Muhammad Hafiz. Lagu yang dinyanyikan juga nama hampir sama dengan pemilik pula yang menghantarkan kiriman, iaitu Mojang Hafiz, Zainalkan dan juga Zami Harif. Dalam Diam, katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Baiklah, Afan nak berkongsi dengan anda tentang pelarasan harga runcit petroleum bermula 28 Mei hingga 3 Jun 2026. Baik, untuk makluman ya, harga runcit diesel di semenanjung Malaysia serta harga runcit petrol bagi RON 95 tanpa subsidi dan juga RON 97 bagi minggu ini diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Namun begitu, penurunan ini tidak menandakan tekanan pasaran petroleum global telah reda ya, kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat yang berlarutan lebih 12 minggu masih berterusan. Jadi untuk penetapan harga runcit petrol dan juga diesel bagi tempoh 28 Mei 2026 hingga 3 Jun 2026 adalah seperti berikut, iaitu RON 97 turun 20 sen pada harga RM4.65 seliter, untuk RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen pada harga RM3.92 seliter. RON 95 bersubsidi, budi 95 kekal dengan harga RM1.99 seliter. Untuk petrol bersubsidi, SKPS kekal pada harga RM2.05 seliter. Untuk diesel semenanjung Malaysia turun 10 sen pada harga RM4.87 seliter. Untuk diesel bersubsidi SKDS kekal pada harga RM2.15 seliter. Diesel Sabah, Sarawak dan juga Labuan ya, kekal pada harga RM2.15 seliter. Jadi rancang ya keuangan perjalanan anda, apapun saya doakan segalanya berjalan dengan lancar dan jangan lupa untuk berjimat cermat, amalan mulia. Baiklah, jom kita dengarkan lagu pilihan seterusnya. Lagu permintaan daripada Kak Zai, katanya Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Malam ni saya nak dengar sebuah lagu yang tengah trending di media sosial. Lagu ni nyanyikan oleh Ezhar Hanzi, tajuknya Dari Bawah. Lagu ni memberi kekuatan kepada saya di saat saya lemah. Jom kita dengarkan bersama pilihan in trend. Yeah.

Langkah FM mempersonakan daripada Ara Johari dengan lagunya Menjaga Jodoh Orang Lain dalam pilihan Intren. Radio No. 1 Orang Melaka. Baiklah, 10.56 minit malam pada waktu ini. Kejap lagi tepat pukul 11, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Baiklah, kita nak dengar lagu raya. Lagu pilihan daripada Hello. Katanya nak tunjukkan untuk semua pendengar setia Melaka FM dan juga Kak Zai yang tengah jaga Abah dekat Hospital Jasin tu, dengan ucapan jaga diri baik-baik, dan juga untuk Abah semoga cepat sehatnya. Baiklah, jom kita dengarkan Jodoh Lebaran daripada Aisyah Retno. Melaka FM mempersanakan.

0: ke FM. Dengar Gak ke FM di mana jua anda berada.
1: Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Islam Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi Diraja Johor. Ibu negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
2: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
1: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
3: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu

Like FM membesarkan 11.19 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya Watashiwa Fazirades Haji Memashite ataupun DJ Fazi Rama-Rama. Rama-Rama terbang bebas di udara. Okey, juga selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar ya. Tak kira di mana saja anda berada. Baiklah, di kesempatan ini Fana menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Awaludin, ada Sel, Usop, Encik Senyum, Kak Mazatul Irda, Nun Wauha, Azrul Muhtar, Kak Rosnani Ahmad, siapa lagi? Mak Nak pun ada dari Kota Tinggi, katanya malam ni Mak Nak berada di rumah anak. Megat Ryan pun ada, Riz, dah ramai lagi. Terima kasih tau sudi hadir menonton kami, sokong dengan memberikan ketikan tanda sayang, katanya nak turbo dapat 200 ribu pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Hello pun ada dari Selandau. Terima kasih. Hello. Baiklah, kita masih lagi dalam rancangan pilihan In Trend ya, yang mana Fah akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ada yang tengah makan sup gearbox ketika ni, katanya nak layan lagu nyanyian daripada Ida Izrin dan juga Den Manjo, adik saya Abel Sore, untuk semua pendengar setia Melaka FM. Jomlah kita dengarkan pilihan In Trend.

yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Okey, terus berusaha, sedaya upaya kita kan, jangan pernah berputus asa. InsyaAllah pasti ada takdir yang terbaik untuk anda. Itu dia lagu daripada Batas Senja. Kita usahakan lagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Baiklah, nampak gayanya ada ya rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi sudi berkongsi tentang peristiwa menarik ketika melakukan ibadah korban pada hari ini. Antaranya kita ada Along dari Bukit Katil. Katanya, Assalamualaikum DJ Fa. Waalaikumsalam. Ini cerita menariklah saya nak kongsikan dengan pendengar Melaka FM. Katanya, hari ini saya ditugaskan pegang senarai penerima daging korban. Jadi apa jadi, Long? Tengah-tengah sibuk kira bahagian tu, seekor kambing tiba-tiba datang kunyah kertas tu depan mata DJ Fas. Alamak tuan. Jadi habislah nama penerima, separuh hilang. Kami tak marah kambing tu. Cuma tergelak lah sebab kambing tu macam nak claim bahagian dia sekali. Jadi last-last kami tulis mula sambil orang kampung pun mengusik. Agaknya kambing tu nak pastikan agihan hari ni adil kot. Kambing pun pandai menegur ya. InsyaAllah pasti agihan yang telah pun ditetapkan kan oleh AJK yang bertugas, semuanya adil-adil berlaku. Terima kasih Along Bukit Katil. Kita ada Abang Joe dari Sungai Udang. Katanya ada seorang pemuda ni rajin sangat nak bantu bersihkan bahagian dalaman lembu. Jadi dia sembuh lah, air kuat sangat. Sampai habis baju orang sebelah terkena. Yang lucunya, pakcik sebelah siap cakap, aku datang korban bukan masuk waterpark. Alamak tuan. Habis ha, lencun baju pakcik tu. Ha. Satu kemah gelak DJ Fans. Yelah. Macam-macam cerita, macam-macam kenangan yang terukir, yang tercipta pada hari ini. Baru satu, baru hari raya pertama Aidiladha kan? Berbelit lidah saya. Tak apa, esok ada lagi. Jadi apa ceritanya, mungkin akan dikongsikan pada malam esok pula tau. Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Yaya. Katanya nak dengar lagu nyanyian daripada Noh Saleh. Tajuknya Terbang. Malam ni saya nak terbang bersama dengan pendengar Melaka FM. Lagu ni untuk hiburan semua katanya. Jom layan terus untuk anda Melaka FM.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Drama Kapus Rono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapus Rono. Ada apa-apa ke tu YB?
2: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
1: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
3: Tahun ni dapat naik haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni.
1: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
4: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
5: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
4: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Kelak FM bersama sana kan daripada kumpulan Hijaz dengan lagunya Haji Rukun Kelima. Saudara, panggilan suci dari Tanah Haram sentiasa mengundang rasa rindu dan juga keinsafan. Jadi kita hayati lagu itu tadi, ya, yang mana mengingatkan tentang perjalanan menuju kesempurnaan iman melalui rukun Islam yang kelima. Baiklah, 11.47 minit malam, kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan in trend pada malam ini. Permintaan daripada Nur Hidayah, katanya nak layan Misha Omar dengan lagu Break. Lagu FM mempesonakan.

Pagi FM bersamakan daripada Nabila Razali. Raya mana nak balik, nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Alamak Tuhan. Esok dah raya kedua kan? Rasanya kalau yang balik rumah mak kita, esok balik rumah mak mentua. Tapi kalau yang bekerja nak buat macam mana kan? Jangan lupa telefon ataupun sampaikan ucapan. Selamat hari raya mak. Ya. Baiklah saudara. Tuk tak. Dah pukul 11.55 minit malam . Kejap masa berlalu. Apa-apa Fah nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang sudi menemani Fah kan. Saling teman berteman lah. Sama ada anda teman saya, saya teman anda. Yang dekat TikTok ni dia temankan Fah. Dari pukul 6 petang tadi tau. Sampailah ke detik ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada malam esok. Bukan malam tapi petang. Pukul 6 sampai pukul 12.30 malam. Kita ada rancangan Senada Duet pukul 9.30 minit malam. Buat anda yang menonton ya di TikTok Melaka FM, terima kasih. Mangat Anggun, Kak Wadia Hati, Cik Senyum. Tak lupa Cik Ajrul Hamri Otet. Wan Zam, Tahazai, Jason B, Cik Wan K, Lazarus, Maknab kita, Apek 04 Melaka. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jumpa lagi esok. Dan akhir kata, saudara, kadang-kadang hidup ni terlalu sibuk mengejar dunia sampai kita lupa hati juga perlukan waktu untuk kembali terang ya, ataupun kembali tenang. Jadi Aidiladha hadir bukan hanya tentang pengorbanan tetapi tentang apa yang sanggup kita lepaskan demi menjadi insan yang lebih ikhlas, lebih sabar dan juga lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin pada tahun ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi belajar untuk merelakan, untuk kita syukuri dan juga memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Semoga semuanya baik-baik saja untuk kita, insyaAllah. Jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Daripada Niji dengan lagunya Sumpah dan Cintaku. Tepat pukul 12, kita akan terus sambung siaran Nasional FM. Assalamualaikum.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersenggang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand, kawasan-kawasan di Songkla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok Live nanti, ya. Okey, kita terus hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok Live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Lagu-lagu terbaik, setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6.

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Buruh Hantu 12 tengah malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu siang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah, pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram, untuk kita sama-sama insyaAllah. Yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha insyaAllah. Mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didengar lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock kapak, tetap tangkap lentuk, jiwa karat terus melekat, yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak, yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hutan Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tendom, Kuala Punya, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil sejawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 6 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1.1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang ya. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi. Tak apa, setahun sekali je kita sambut kan. Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian, sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita, ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama kita ada pemanggil di sini. Halo, assalamualaikum. Apa khabar? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa di sana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor. Syarifah, ada ucapan gitu.
2: Ucapan sama hari haji.
1: Hmm.
2: Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya, sila.
2: Hello.
1: Ya, sila.
2: Ini pada kawan-kawan dan semua pada Kak Zah di Kelantan.
1: Ya.
2: Pada Indah di Bugis.
1: Dan
2: pada semua pada Abang saya di Johor Bahru

0: mengucapkan salam selamat pagi. Jaga diri baik.
1: Ya, itu saja ucapannya.
0: Ya.
1: Hari ini masak apa, Sharifah?
0: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
0: Nak masak nasi
1: impit. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke Gonti. Okey, terima kasih Sharifah. Selamat Hari Raya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Saya Intan dari
1: Pulau Pinang. Siapa?
2: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
2: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
2: Ucapan sama orang ya,
1: Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
2: Saya buat ucapan untuk sahabat-sahabat.
1: Baru dengar.
2: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
2: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dah lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017 533 9174. 017 533 9174.
1: Intan bagi nombor kat siapa?
2: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan sama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya Pelangi Senja, Amir Hola. Apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih tepi-tepi Mawar Mariza, Den Kayu tepi-tepi, Lawrence. Hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Mawar Mariza, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
3: Mangga.
1: Oh, Mangga. Dari mana?
3: Dari Lambung Besak, Perling.
1: Ah, dari di Singapura?
3: Lambung Besak, Perling.
1: Oh, Perling.
3: Lambung Besak, Perling, Kulim.
1: Kulim. Yeah. Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga?
3: Mangga ucapan raya ni. Yo. Pada yang duduk kamera tu. Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
3: Satu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini. Satu ada korai mami sini lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
3: Pak Uang, Pak Uang dari Parit Jawa.
1: Yo. Saya tolong jawabkan. Teruskan Bang.
3: Nanti Umak dari Amlok Bang. Terpindih yang duduk hospital tu. Galeri ini baik.
1: InsyaAllah.
3: Itu saja. Saya cuma kata ya, mak baik kembali ya, mak no. Selamat Hari Raya kalau dapat dia ada ha. Dia dah berhati. Balik mesej berhati-hati.
1: Yeah.
3: Buat Nazar. Nazar tak ni? Dia cuti ya?
1: Bukan Nazar, Reza.
3: Ya, kalau Nazar dia cuti ke awalnya ni?
1: Dia cuti bagi dia berkaya, mak ngah, kesian dia. Reza pula lah yang teman dia. Mak ngah masak.
3: Okay, hati saja. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru nak tanya mak ngah masak apa. Dah assalamualaikum dah.
3: Mak ngah hari ni pergi makan tu anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
3: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okay, mak ngah. Selamat Hari Raya, mak ngah.
3: Esok ada lagi?
1: Ada lagi ke ucapan?
3: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula? Dua kot. Dua, okey, tak apalah. Tapi apa pun.
3: Dapat jugalah. Yuh. 6
1: bungkus
3: hari bagi.
1: Yes, alhamdulillah rezeki, Manga.
3: Rezeki.
1: Ya, Manga. Selamat Hari Raya, Aidilatul Manga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita, Mak Ngah, dari Kulim Kedah. Terbaik. Nah, jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Assalamualaikum semua yang baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari Orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenal.
1: Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Allahu taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: No,
1: sebab betul-betul GBS.
0: Oh, iya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang, alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Datang.
0: Ha?
1: Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan salam Aidiladha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mangadita.
0: Ya.
1: Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi. Apa nama tu, Pak Long Johan di Jitra Kedah. Abang Hashim Awang Batas Raja. Matrok Pining. Kak Imah Kubang Pasu. Kak Linda Sarawak. Abang Ed. Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Miji, Abang Miji Kelate. Abang Kasu Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida siap walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Boleh tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai?
0: Daripada Al-Kihai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji.
1: Hidup.
0: Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik.
1: Berarti.
0: Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Oh, dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang. Ya, panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor, eh?
0: Ya, betul lah, eh. Tapi saya Johor baru lah, eh.
2: Ya, yeah, kita JDT.
0: Ya. Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih, Reza.
0: Ya, yeah, sama-sama.
2: Sama, nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman, nombor telefon kita dan tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Eid. Kepada apa lagi, kepada Siti. Dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah, eh. Jepat untuk semua. Salam Aidiladha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak balik Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru balik-balik tu bertugas.
0: Ya, betul. Nak bawa macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah. Tapi ngantuk lah. Dia tak tidur tapi ngantuk lah.
2: Tapi Reza.
0: Ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi Sweet Charity lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Dia buat permintaan lagu juga ke, Jumari?
2: kita nak lagu tu lah Reza, lagu Serumpun.
0: Seru.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada okay, sebut.
2: Tak ada.
0: Tak ada. Confirm.
2: Sebab Abang Reza putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu nanti kita putarkan ya.
2: Okay Reza, selamat tugas. Saya kata makan Reza sampai pukul 6 pagi sampai siang daging.
0: Siang daging masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jumari, saya pun ada ucapan juga Selamat Hari Raya Adil ada hal. Okey, Jumari.
2: Okey, ya, terima kasih juga Selamat Hari Raya.
0: Ya, Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Okay. Ya, itu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Ta'zim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut dan Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail di sini cakap. Ya, Ismail cakap, Ismail. Silakan bang, line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah, tengah-tengah.
0: Oh, you patut le. Ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Mm-mm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Mm-mm.
3: Selamat.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk saya. Dengan
0: Kak Yoh,
3: mak ayah di belakang.
0: Kita
3: sayang
0: Rinova.
3: Dapat selamat air lagi. Itulah
0: tu. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
3: Okay, sama
0: yang
3: kita.
0: Alright, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur. Kan ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apa pun semoga dipermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidilahraa untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dedikasi ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang kurung biru nasional, geng burung hantu.

0: Moga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi nasional game burung hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Aidiladha, terus mata ngantuk terus tidur. Baru bangun ternyata Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun. Perut lapar, maka kolok ni orang Sarawak lah.
0: Siapa nama ni ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda
1: tahun
0: ada.
1: Tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza
1: ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya lah. Kakak ada yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nurain tadi, kakak tak lupa lah Nurain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru, tak tahulah. Saya tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipu di mari. Untuk Kak Leha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma di Fatimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di dia orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat Kedah tu. Pak Long Johan ya, satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tadi pun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak bocor itu Kak Hatija suka di Perak. Itu Pak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi. Itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah, biasalah.
1: Yalah, yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Sapia Ramli. Untuk itu yang di gedung ya, siapa nama dia kakak. Dia lah.

0: bahagia lah nyambut hari raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
1: Ah boleh boleh, nanti saya tengok dulu boleh eh.
0: Yalah, tadi saya jumpa di kampung baru kan, ada orang Kelantan anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat Gini Malah, tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan kampung Pasir Putih dekat tadi kakak tu orang panggil
1: Kak Linda. Saya teringin Kak Linda. Ha? Saya teringin nak tahu, kalau hari raya Aidiladha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
0: Dia tu tadi saya pergi rumah Along, dia bungkus itu nasi tu, dia bungkus-bungkus, dia letaklah minyak macam ketupat lah, dia buat tapi nipi, dia buat, dia letak dia pisah terus dikukus.
1: Oh ya, apa namanya tu?
0: Tak tahulah nama dia, macam nasi, macam nasi bungkus lah.
1: Oh iya ke?
0: Dia letak minyak tu, tetap macam lemang rasa dia, tapi bukan puluh lemang. Dia macam label, dia letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu kipeng tu dah kenyang kakak makan.
1: Ya, betul, betul.
0: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
1: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda.
0: Selamat Hari Raya. Ya, nanti pulang hati-hati deh ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Kak Linda.
0: Terima kasih. Ngambil telefon kakak ya. Bye.
1: Bye-bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
1: Ah, Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
1: Oh, Putri.
2: Ya.
1: Ya, Putri ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat hari raya pada Raja.
1: Oh, selamat hari raya.
2: Ya, selamat raya dan juga pada selamat raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Dan pada Mak Syah, keluarga-keluarga, pada BA, pada Usman Jebai, Kak Ajah Halija. Dan juga Amni Harum, Pak Dejuhan dan pada Salin, Pak Tulis dan pada semua yang mengenali diri ini.
1: Putri, dekat Kelantan kan?
2: Yeah,
1: Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tiap-tiap tahun meriah kan?
2: Meriah lah juga.
1: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendam dan nasi, apa ketupat nasi.
1: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
1: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
1: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
1: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
1: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ya
1: ke. Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Anak lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
1: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa
1: tu
2: tak ada.
1: Tak ada.
2: Ya.
1: Tak ada dah ucapannya?
2: Selamat
1: Raya. Okey, selamat Hari Raya Putri.
2: Pada lima tunjangan ada masu. Okey.
1: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 0322820393. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apa lah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, kabar

0: Sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, menerusi Nasional Game Bro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat tugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on, masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan, siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya, siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak raya pada semualah pendengar.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk siapa tadi tu? Linda ya.
0: Yo.
1: Salah kenalan dah daripada Kak Zai.
0: Mm-mm.
1: Yang diceritakan apa nasi dari tu kan? Itu Burasak.
0: Burasak, ya. Saya lupa namanya.
1: Bunggis tu bos malam kita makan.
0: Tadi apa
1: namanya? Awalnya dengan bauk tu. Tanpa orang masak agak pedas.
0: Ya, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Hari kan, kat Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Alamak. Kat Zai ada buat jugalah.
1: Kata tak masuk.
0: Tak masuklah.
1: Okeylah.
0: Tapi tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Oh, banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kata pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kat
0: masjid lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zain beli je
0: berasa. Oh, beli aje. Tak masak ke? Oh, patut le.
1: Tak pun lah. Apa yang ada lah,
0: Reza. Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada
0: sebelah. Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan. Sampai raya Kak Zain.
1: Kalau pada tu Kak Zain nak tuju pada depan ni. Syah Kak Zain Muhammad Pendang. Jumari Amir Arun. Abang Osman Goodbye. Dan semua yang mengenal Kak Zain. Sampai raya Mak Zain batin. Nak bagi saya balik hati-hati ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Zain. Waalaikumsalam. Itu dah kita bersama dengan Kak Zain dari Simpang Renggam Johor. Jadi kepada anda, kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Hai, mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Izzah, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member tapping-tapping kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa kak apa?
2: Kak Iza. Nama cik
0: Kak Liza. Oh. Pandai dia namanya tu Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air raya. Ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masak apa ini air?
2: Tadi pagi, nasi
0: biryani
2: kambing.
0: Itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kerja kan, tinggal dia orang, makan sedap-sedap. Kena hati kita.
0: Tak ada lebih ke kalau ada lebih, hantar lah sikit.
2: Ada, boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
2: Kayak 2 jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Daripada KL Kuantan 6 jam dia cakap tak pernah seumur hidup.
0: Ya, yeah, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak. Selamat air raya.
2: Sama-sama
0: raya juga. Ya.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Kak Iza dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Sama tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ai, mati lagi. Aziz Abahar, Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping-tapping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
3: Assalamualaikum.
0: Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar siapa nama ni?
4: Syarifah. Dekat Pahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
4: Jaga
0: balik
4: raya tu.
0: Ha?
4: Tak balik tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha. Sharifah ada ucapan ke tu?
4: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Sharifah ada ucapan ke, Sharifah?
4: Ucapan untuk
0: Ibu Jirin Tahu Kunti. Ya, itu saja.
4: Untuk semua pendengar yang dengar ni sini. Selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai ke 6.
0: Sharifah masak apa ini hari?
4: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
4: Kari daging
0: dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
4: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara Reza, tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat air raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
4: Syarifah.
0: Selamat air raya. Aidil Adha, Syarifah.
4: Ya,
0: selamat raya
4: juga.
0: Ya. Ni apa, dekat kawasan Karian Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
4: Kalau kita tak pergi tengok. Tapi kalau ikut abah tadi, 12
0: ekor lembu. Kambingnya pula berapa ekor?
4: Lembu je kot, kambing tak ada.
0: Kambing tak ada, lembu je. Tapi apa pun, selamat air raya Sharifah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya yang telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Seloka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras ya Pak Wan.
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa mau balik waras juga ya?
0: Ya waras, alhamdulillah.
1: Mataku orang itu ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja, ngomong sikit aja.
1: Oh, siti-siti, kena ya.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Janji muni.
0: Ah, ya, yeah, betul. Ada ucapan dia, Wak. Silakan, Wak.
1: Okay. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang mengenali bawahan, terutama Tuan Zul Alik di Tanjung Pisang Kedah. Mak Manga Melu.
0: Hey. Yeah, batuk pula, Wak.
1: Mangga Labu, Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Meluk, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Bahru, Makna di Johor Bahru, dan tali juga untuk Maja, Mak Mawa, Mama Naomi, Mak Ausu, Kak Asi Karam, dan juga untuk Kak Sadia Malkom, Kak Rusi Ahmad, Wasma di Bariani, dan semualah
0: yang semuanya
1: banyak sangat, nanti takut nanti buku.
0: Betul tu, Wak. Wak, dekat sana meriah berapa ekor, Wak, tu bang?
1: Hari ini dengar-dengarnya ada 3.
0: 3 ekor kambing?
1: Lembu.
0: Ada
1: 3 ekor, tapi makanan kita
0: sikit. Oh, makan orang apa hari ini? Masa apa, Wak?
1: Hari ni saya siakap masak 3 rasa. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada yang dah?
1: Yelah, hari raya ada.
0: Orang lain semua rendang, dia siakap, Wak.
1: Ya, selalu kan rendang. Cuba kita tukar menu pula.
0: Ya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubah lah.
0: Berbagaikan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden Johor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir ke
0: Johor. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni, Wak.
1: Ya,
0: sampai-sampai terusnya kerja.
1: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan?
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
0: Sedap je. Mi Bandung, Wak. Wak ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Betul, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak Ngapura, ya.
0: MasyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga, yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Sultan Melaka.
0: Oh, apa Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Serkam
0: lah tu. Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapan ya, Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa, Pak?
2: ucapannya selamat hari raya. Dari tu Pak Wan tadi.
0: Ah, Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenal. Oh ya ke?
2: Kenalan.
0: Lagi Pak?
2: Dan juga jangan lupa alih ni Melayu.
0: Okey lah, yelah, yelah.
2: Okay, kawan pas. Je dengan Wak.
0: Oh, kawan je dengan Wak. Tapi yang ni Pak ni tak Jawa lah. Okey, Pak silakan Pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Hari-hari gaya bersenyap je. Paibung Hindu ni lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato' Zed, kepada ayah anda Haji Kadi di Bukit Tinggi. Dan juga anak-anak saya Nur Lida bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya. Yeah.
2: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni ya, untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana dengar hidup ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama air gaya. Dan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang lah.
0: Ya betul. Tepat sekali tu. Ini apa semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tumbang saya dekat surat lain tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua ya.
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Riah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Riah. Masak lodeh semua.
2: Anak-anak berkumpul. Ni kita
0: sama-sama
2: lah. Saya pun
0: orang
2: rumah dah
0: tak ada. Oh, yelah. Tak apalah. Kita sedekahkan Fatihah
2: lah. Anak-anak. Kita tumpang kasih anak-anak.
0: Tak apa, bapak. Yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni, bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah
0: 73. Tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah
0: sehat. InsyaAllah. Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini. Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawah, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas kata bekerja perantauan ni walaupun raya haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan melalui ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita Nenek Ani yang pastinya Nasional Game Buruh Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya Nenek Ani, terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari botak kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Buruh Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di botol kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf lah, Cuan. Udah kabur mata, udah pukul-pukul apa. Sorry lah, Mona Rahim kat Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Cok. Salam Adilan, ha, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
3: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
3: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD, saya tu bekerja.
0: Oh, lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar. Itu
0: betul.
3: Kita tak mahu.
0: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang.
3: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik,
3: selamat
0: bang. Bertugas. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidiladha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksi lah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu, kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Encik Senyum Nur Isa. Sama ada jadi kat Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl Kamal Hazli Zabaha, Nur Julalai juga bersama Abang Lung Awang, Rahatun Bonda Anggun Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Inaina, Aini, Afika, Said Mohsin, Ati, Akil 86, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
4: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor?
4: Ya.
0: Ada ucapan ke, Pak Daing?
4: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aje.
4: Ya.
0: Panjanglah sikit, Pak Daing.
4: Yeah.
0: Okey, Pak Daeng kat rumah ke mana Pak Daeng?
4: Sedang bertugas
0: kat mana tu? Pontian lah.
4: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya Pak Daeng.
4: Jaga.
0: Alhamdulillah Pak Daeng, saya doakan Pak Daeng semoga dipermudahkan Pak Daeng. Terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari raya Pak Daeng. Mantap.
4: Mantap.
0: Okey, dah itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daeng dari Pontian Johor. Waalaikumsalam Pak Daeng. Mantap Pak Daeng, semangat orangnya eh. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

terpaksa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Ada yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejengkawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping screen di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like. Terima kasih. Yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lembu raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu, dengan dengan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia, di Sulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka. Putri katanya. Oh Putri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Maju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisa dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu, hadir jenazah diikuti Marsa Dina dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya, apa khabar? Selamat pagi, salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Iban, sama Hari Raya yang mana skut-skut dapat cuti tu, kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf le, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersimpul rapi, terus layan

Zaman Asmara dalam kemerian Aidiladha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Bok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bayar bagi buta. Faham-faham lah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Teram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kudat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi MET Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani suatu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya Nasional Game Burung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: Ya lambat, asal selamat.
1: Paman tempe, belanja dengan motokar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu,

0: Raya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan sugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun. Tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Itu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuatlah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah ya, dia ialah hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Dipenjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam. Diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Doa tak. Kalau tak makbul Imam Mazhab, Imam Masjid pun dah baik dah. Takkan Imam Mazhab Tuhan tak jaga. Jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prom AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita, dalam kitab tak ada. Melepek gitu. Tahu meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata, orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian, tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah, kata Sufyan As-Sauri, fa'iza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam. Taklah sikit. RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu. Menyantuni orang-orang mangsa banjir. Mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja pasti mesti dapat ibrah punya, mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Padahal rumah tenggelam. Rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang, tak semayang. Tanya, Baji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang. Oh, sejak masuk sini, seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak pusat kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang, datang bantuan, datang sumbangan datang, beratur. apa tu? Sepatutnya dia dapat. Tak apa, bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit, anak dia lumpuh, bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang, satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah, dia pun rumah tenggelam, dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah, berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okey. Ha, ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil guni beras apa ni, kampit beras sikit, apa roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok-tengok. Ya Allah, ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baiklah, agak nyanyuk, oh, dia lupa kot, tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid, dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan, makanan-makanan, sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah, fikir orang belakang lah. Kawan saya imam, ada CCTV tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah, itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali itu dia bawa highlight lah, reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga char kway teow ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey, semua tak ada masalah pun. Ha kan? Ha, ingat tu. Ha, itu yang keempat.
1: Allahumma

0: berjuang secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 28 Mei 2026, hari Khamis, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami, yang dengarkan tentunya di satu-satunya frekuensi kami, iaitu 102.3. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid dijilia ketemankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi, dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.48 minit pagi tadi. Jika kejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Ali Imran ayat 186 hingga 194, 6.30 minit pagi pula untuk rancangan Permata Hati yang bertajuk Keikhlasan Satu Pengorbanan, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli. Dan 6.50 minit pagi pula Kapsul Motivasi Jana Minda yang bertajuk Ibadah Korban, siri yang pertama. Tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Apapun, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan hari ini Hari Raya yang kedua. Jadi semoga semuanya dipermudahkan. Amin. Okey, apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegau Pagi Melaka FM. Siaran Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan.

ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi.

0: 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Demi sesungguhnya, kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu. Dan demi sesungguhnya, kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik. Banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki, diambil berat melakukannya.
1: Wa idh

0: فبئس ما يشترون.
1: Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu demi sesungguhnya, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka, serta mereka menukarkan dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amatlah buruk apa yang mereka dapati dari penukaran kalamullah dan janjinya itu.

Jangan sekali-kali engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat dari siksa dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.

0: Cuba.
1: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal.

iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka."

Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim itu tidak akan beroleh seorang penolong pun.

0: Allahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Keikhlasan Satu Pengorbanan. Kita ikuti bersama.
1: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى من توكل على الله من توكل على الله كفي ومن اعتصم بالله ومن اعتصم بالله نجا.
2: Kita ulang dua kali tuan-tuan. Saya mungkin boleh baca seorang diri, tak sama bila saya baca bersama dengan orang-orang soleh di hadapan saya.
1: Hasbunallah, hasbiyallah wa kafa sami'allah liman da'a laisa wara'allah muntaha man tawakkala 'alallah kufi wa man i'tasama billah naja.
2: Sebab ada di kalangan kami saat ini yang sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang tercekik dengan masalah keuangan, ya Allah lapangkanlah ya Allah dengan asbab doa yang kami baca ini wahai Allah. Ada di kalangan kami yang sedang terbelenggu dengan sesuatu masalah berat, wahai Allah lepaskanlah belenggu itu wahai Allah. Ada di kalangan kami yang jauh dan terjarak hati dengan orang-orang yang kami sayang. Ada anak, ibu dan ayah rasa makin jauh, makin jauh, makin jauh. Wahai Allah, pulangkanlah mereka kepada ibu dan ayah. Ada sebarang hajat kita, kita baca sama-sama agar dengan rahmat Allah, kasih Allah, sayang Allah, Allah dengar malam ini dan Allah tunaikan. Allah jaga kita sepanjang tahun ini insya-Allah.
1: Hasbi Allah wa kafa sami Allah liman da'a laisa wara Allah muntaha man tawakkala 'ala Allah kufi wa man i'tasama billah naja.
2: Amin ya rabbal.
3: Mungkin saya nak kemukakan satu persoalan. Apabila kita melalui bulan Ramadan yang mana melatih hawa nafsu kita, maka sebenarnya Ramadan bertujuan melahirkan apa tuan-tuan? Dilahirkan apa tuan-tuan? Dalam bahasa yang kita mudah faham, yang kita boleh ukur. Jangan satu bahasa yang kita tak boleh ukur. Bulan Ramadan melahirkan seorang insan. Siapa insan? Sayalah, kitalah tuan-tuan. Dia menjadikan kita apa tuan-tuan? Maknanya Ramadan yang kita lalui membentuk diri kita menjadi baik. Sebab yang menghalang jadi baik adalah nafsu. Baik, Ramadan dah berlalu, kita masuk bulan Zulhijjah, akan ada kita melalui 10 hari, akan ada di sana haji bagi orang haji dan ada korban bagi orang korban. Tuan-tuan, haji dan korban dia membentuk manusia jadi apa tuan-tuan? Kalau Ramadan membentuk manusia jadi baik, maka korban membentuk manusia jadi apa? Kecuali di masjid ini, tetapi di tempat lain jawapan mereka tuan-tuan, kami kalau diberi pilihan antara dua raya di tempat lain tuan-tuan, di sini nampaknya alhamdulillah memahami falsafah ibadah korban. Maka di tempat lain kalau tanya buat 1, 2, A, B, A adalah Aidilfitri, B Aidiladha, pilih mana satu yang nak diraikan, tuan-tuan hampir mayoritas memilih kalau boleh tolonglah kami peluang bagi raya Aidilfitri. Baru senang kami nak nyanyi lagu, nak balik kampung, kampung siapa dulu. Ya. Apa lagi tu Ustaz yang tak apa-apa macam bunyi mercun lah segala macam kan. Tetapi Aidul Adha mana ada lagu-lagu apa. Maka sebab tu kalaulah di tempat lain mereka pilih Aidul Aidul Fitri, mereka tak kisah Aidul Adha. Tapi di masjid ni Alhamdulillah, Aidul Fitri membentuk manusia jadi baik, Aidul Adha membentuk manusia jadi terbaik. Sekali lagi, Aidul Fitri sebab dia didik hawa nafsu. Bila hawa nafsu dididik, manusia memilih untuk buat baik, maka membentuk manusia jadi baik. Tetapi Aidul Adha ni tuan-tuan, dia bukan membentuk manusia jadi baik, tetapi sebab dah memang baik, tetapi nak membentuk manusia jadi terbaik. Tuan-tuan tahu masalah kita apa? Dan sebab itulah tak masuk tarbiyah Aidul Adha pada kita, sebab mind setting umat Islam kebanyakannya hanya nak buat baik. Kitanya mind setting kita hanya nak buat baik. Sebab tu kita rasa kita suka jadi baik. Sebab tu Masya Allah, kalau kita ada isteri, isteri yang fikir hanya nak buat baik. Kalau kita ada suami, suami yang ada hanya fikir nak buat baik. Kalau kita ada anak, anak yang hanya fikir nak buat baik. Kalau kita ada rakyat di sebuah negeri yang hanya nak buat baik. Tetapi bukan nak buat terbaik. Aidul Adha bukan nak membentuk manusia jadi baik, tetapi nak membentuk manusia. Masya Allah, semua kita tahu tuan-tuan, tapi sebab mind setting kita adalah saya datang ke masjid untuk buat baik, saya bukan datang untuk buat terbaik. Sebab itulah datang lagi ibadah korban, sebab nak didik umat. Wahai umat, kamu tidak boleh jadi umat baik. Apabila kamu hanya jadi umat baik, kamu akan dihantam dan dibantai oleh kaum dan umat yang lain. Clear tuan-tuan, Aidul Fitri membentuk manusia jadi Aidul Adha membentuk manusia jadi terbaik. Tahukah kita apa musuh terbaik? Tuan-tuan, nafsu musuh baik. Musuh terbaik. Siapa tahu musuh terbaik? Terbaik ni ada musuh dia. Apa musuh terbaik? Baik. Jawapannya adalah musuh terbaik adalah baik. Ramai orang bila nak ajak terbaik, dia tak nak buat tuan-tuan. Bahkan dia marah kita. Sebab dia rasa aku dah buat baik. Kan? Katalah kita datang, marilah. Nabi ni tuan-tuan nak duduk rapat ni, Nabi berjuang tuan-tuan, bukan senang. Nabi berjuang.

0: akan kita yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma'idhin qala bal antum yawma'idhin kathir walakinnakum ghufa'un kaghufa'i sail wala yanza'anna Allah min suduri aduwikum ul-mahabata minkum wala yaqzifanna Allah fi qulubikum ul-wahan qalu ya Rasulallah wa mal-wahan qala hubbu dunya wa karahiyyatul maut. Dalam hadis yang kita biasa dengar daripada Imam Abu Daud dalam sunannya, daripada Thauban, kata Nabi, tak lama kalian akan dibaham oleh musuh seperti mana orang lapar memakan makanan yang sangat lazat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita tak ramai ke yang sampai macam tu, orang boleh apa-apakan kita? Tak, kata Nabi, bal antum yauma idzin kathir, kamu ramai. Tetapi kata Nabi, kalian hanya seperti buih. Baik, kalau tuan-tuan belah sini rasa macam ya ke, ingat Allah kata dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu min al-muttaqin. Allah cerita tentang dua orang buat korban, Allah terima seorang, Allah tak terima seorang. Siapa yang Allah terima? Yang buat terbaik. Bukan ada seorang korban, seorang tak korban. Dua-dua korban, kata Allah. Maka sebab itu Allah kata, kita baca surah Al-Mulk. Ingat tak kita baca surah Al-Mulk? Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, siapa di kalangan kamu ahsanu amala. Apa makna ahsanu amala? Siapa paling baik amalan dia. Allah tak nak uji siapa yang baik amalan dia, Allah nak gunakan siapa paling baik. Maka tuan-tuan, kalau macam tu, tolong saya dalam perbincangan ini dengan cepat, sebab kita bercakap insyaAllah tentang korban. Dan saya minta doa pada Allah, wahai Allah, taufikkan semua hambamu yang ada dalam ni supaya berkorban. Jangan ada dalam kepala kita ada satu fikiran, tahun sudah aku dah korban, tahun ni tak payahlah. Tuan-tuan, korban hanya ada 4 hari sahaja, yang andai kita tidak terlibat dalamnya, kemudian lepas hari itu kita datang rasa nak korban, tuan-tuan, korbanlah 1,000 ekor unta, Allah tak anggap itu korban. Sebab dia adalah fi waqtin makhsus, dalam waktu yang tertentu sahaja. Maka ya Allah, rezekikanlah semua orang yang ada dalam ni terlibat dalam ibadah korban. Ya, janganlah ya Allah kami tak terlibat. Baik, saya nak bagi macam ni tuan-tuan. Kalalah qarib makna rapat, korban maknanya adalah suatu kerapatan. Sekira-kira tiada antara di antara seorang hamba dan Allah kerapatan atau kedekatan. Sekira-kira tidak ada antara di antara seorang hamba dengan Allah, itulah dia korban. Maknanya apa? Apa menunjukkan? Macam mana? Memang tuan-tuan hebat, sebab saya tak faham. Saya memang betul, saya tak faham apa makna di antara, tiada antara di antara hamba dan Allah. Sebab saya, kita, bisnes kita jadi antara kita dan Allah. Kahwin kita jadi antara kita dan Allah. Dapat pula anak jadi antara. Kita tak tahu antara kita dan Allah berapa banyak antara kita dan Allah. Akhirnya Allah berjari begitu jauh, tak rapat pun dengan kita. Sebab tu saya tak faham. Maka macam mana kita nak bagi faham, tuan-tuan? Dan contohnya, pada setiap tahun kita lalui, sama ada kita pergi menunaikan haji ataupun kita tidak pergi menunaikan haji, tapi kita akan masuk contoh ini. Apa contoh dia, tuan-tuan? Contohnya pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, satu lagi Siti Hajar. Tuan-tuan, Nabi Ismail menjemput ya abati dalam keadaan paling manja untuk dia disembelih. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ya abati fa'al ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sebab apa dijawab manja? Sebab dia tahu aku berpeluang untuk dekat dengan Allah dengan amalan ini. Jadi semua yang dikatakan, semua yang kita cerita, itulah makna ikhlas yang sebenar. Sebab itu korban pada tahun ini yang kita lakukan. Jangan tak lakukan tuan-tuan, kenapa? Sebab tidak lain dan tidak bukan, siapa yang mengeluarkan hartanya untuk berkorban, Allah menjanjikan kesempurnaan penjagaan bagi tahun hadapan. Kita selalu jaga rezeki, tetapi kita jarang jaga penjaga rezeki kita. Kita lupa bahawa andai kita serah pada tempat yang terbaik, maka Allah akan jaga terbaik dalam hayat dan kehidupan kita. Baik, dalam hadis Abu Dawud, siapa yang ada lebihan tetapi dia tidak melakukan korban, janganlah dia solat dalam musalla ini, kata Nabi. Maknanya Nabi sangat untuk kita itu lakukan ibadah korban.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Keikhlasan Satu Pengorbanan yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari bersama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih bagi peluang kita berada di hari raya kedua Aidil Adha. Tuan-tuan dan puan, macam mana? Dapat tak hari ni makan daging? Nasihat saya, makan-makan juga tapi kena jaga ya. Ha, takut-takut yang ada darah tinggi pula. Kan? Ha. Yalah, seronok makan daging korban. Masya-Allah. Cuma tuan-tuan dan puan, terhormat Allah sekalian, saya nak share satu perkara tentang ibadah korban ini, tuan-tuan dan puan-puan, eh, yang mana saya kena percaya ramai umat Islam kita hari ini melakukan ibadah korban. Ada yang buat dekat Malaysia, ada yang buat dekat luar negara, kan, macam-macam lah. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, niatkan kita itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini saya nak tegur tuan-tuan dan puan-puan ya, kepada pembantu-pembantu yang nak membantu. Ini penting ni. Kadang-kadang kita seronok nak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Contoh bila ada di kalangan orang kampung kita ni buat hari ni korban. Saya dipahamkan dekat Malaysia ni memang meriah.

0: tanpa pengetahuan tuan dia, di situ dah jadi satu perkara yang haram tuan dan puan. Disebabkan kita nak membantu, tapi niat kita ni nak ambil hari ini kepala, nak ambil hari ini kaki, nak ambil hari ini ekor. Akhirnya tuan dan puan, bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa yang kita buat balik. Jadi sama-sama kita renungkan, supaya kita nak, bila kita sama-sama merewang ni, bila buat ibadah korban ni, bawa balik pahala. Ada daging orang bagi, cakap dengan dia, ini bukan upah, tapi sedekah untuk kita, kita raikan bersama-sama. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi, Jana Minda, edisi khas Aidiladha, bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadil Samin. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Salam Aidiladha, bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami di Melaka FM.

MV Hondius yang kini dikuarantin. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengesahkan perkembangan itu. WHO kini sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan. Terdahulu, wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius. Kapal berkenaan sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka korban akibat runtuhan di sebuah bangunan dalam pembinaan di wilayah Mampanga, Utara Filipina meningkat kepada 5 orang. Pejabat penerangan Angeles City memaklumkan pasukan penyelamat dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan. Dalam tragedi itu, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan hilang. Setakat ini, seramai 26 orang berjaya diselamatkan. Akhir sekali sukan, Selangor FC terpaksa berpuas hati dengan gelaran naib juara kejohanan Klub ASEAN ACC musim ini selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di arena Chang Buriram malam tadi. Skuad Red Giants gagal menandingi kehebatan Buriram apabila tewas 1-2 pada perlawanan akhir pertama di Stadium MBPBJ Rabu lepas. Buriram United menang tipis 1-0. Keputusan itu menyaksikan Buriram mempertahankan gelaran kelab terbaik Asia Tenggara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Asia Barat, Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan. Kuala Lumpur kecam serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hari Raya. Terima kasih kerana mendengar Rock FM 102.3. Ikuti berita Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Rock FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Melaka jangka terima kemasukan hampir 300,000 kenderaan sepanjang cuti sekolah. Tiga hospital swasta di negeri ini dilantik sebagai hospital panel jalani ujian mamogram. Warga Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ diminta terus perkukuh budaya kerja cemerlang. Berita penuh bersama penyampai Syafi Nasari.
2: Salam Aidiladha bersama menghayati erti pengorbanan. Ikhlas daripada kami di

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesonakan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diusahakan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Tashrik. Yang mana hari Tashrik? Hari Tashrik, Masya Allah. Okay, hari Tashrik dalam istilah Islam adalah merujuk kepada Hari Raya Aidil Adha, iaitu hari raya yang kedua, ketiga dan juga keempat, iaitu pada 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah mengikut kalender Islam Hijrah. Dan dalam satu hadis Nabi SAW menyifatkan bahawa hari Tashrik adalah hari makan dan juga minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Rasulullah SAW bersabda, hari-hari Tashrik ialah hari makan dan juga minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Dan hari ini mungkin ada yang menjalani ibadah kurban kan, jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati sentiasa ketika melakukan ibadah kurban itu. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.